0: Tahu apa? Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu. Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: kita bisa lihat ini?
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap bangsa. Dengan setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa.

0: Panas banget cuaca hari ini. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Am. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware Web.
0: Teman terbaik kamu.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Info Pro 2 FM.

Info Pro 2 bersama Dinar Baktiara. Pesta Rakyat Semarak Jiwa Nusantara meriahkan HUT ke-81 RI di TMII. Taman Mini Indonesia Indah menghadirkan Pesta Rakyat Semarak Jiwa Nusantara pada 15 hingga 17 Agustus 2026. Rangkaian acara tersebut meliputi pawai budaya Nusantara, lomba hiruk TMII, pertunjukan budaya parade Semarak Indonesia, dan lomba rakyat. Khusus 17 Agustus 2026, pengunjung mendapatkan tiket masuk TMII seharga Rp17.800 per orang melalui pembelian daring. Selain itu, pertunjukan Cinta Obong dapat disaksikan secara gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

0: Info Pro 2 FM.
1: Luciana Rinjani melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Ganda putri Indonesia Isyana Syahira Mengida dan Rinjani Kwinara Nasin melangkah ke babak 2 kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar, Isyana dan Rinjani mengalahkan pasangan Skotlandia Julie Marperson dan Ciara Torrensen dengan skor 21-12, 21-18. Pertandingan berlangsung selama 36 menit di lapangan 4 Indira Gandhi Indoor Stadium India Senin 17 Agustus 2026. Ini merupakan pertemuan perdana kedua ganda putri tersebut. Isyana Syahira Mengida mengatakan bahwa dirinya senang dapat meraih kemenangan di debut kejuaraan dunianya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir datang dari dunia olahraga.

0: 7. Laga perdana di La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan El Di berakhir imbang dengan satu sama. Pertandingan ini dimainkan di Stadion Abanca Riazor pada Selasa 18 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21 lewat Pir Emerick yang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun, Elsie menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Mas Agueda pada menit ke-76. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Pak Tiara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anima FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Halo, teman Pro 2 semuanya nih. Selamat siang dan gimana kabar kalian di hari ini, teman Pro 2? Semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan tentunya masih dalam suasana kemerdekaan ya, teman Pro 2. Kemarin kita baru saja nih merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, teman Pro 2. Dan walaupun euforianya sudah lewat ya, semangat kemerdekaannya jangan ikut lewat juga dong, teman Pro 2 nih. Semangat buat semangat ya, terus buat berkarya nih, belajar, bekerja, dan melakukan hal-hal yang positif tentunya, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang hari ini sudah kembali beraktivitas setelah libur kemerdekaan ya, semoga nggak terlalu berat nih ya, buat kembali ke rutinitas yang mungkin kemarin sibuk ikut lomba 17-an nih, teman Pro 2. Ada yang mungkin jalan-jalan juga, kumpul keluarga atau sekadar rebahan nih di rumah ya. Sekarang waktunya kembali menjalani aktivitas seperti biasa, teman Pro 2. Dan buat yang siang ini lagi kerja, lagi di kantor, di kampus, di perjalanan, atau mungkin sedang menikmati waktu istirahat nih, pas banget karena aku Dinar bakal nemenin kalian lewat sampai siang tentunya di Pro 2 Bias. Seperti biasa, teman Pro 2, selama kebersamaan kita nanti bakal ada lagu-lagu pilihan ya yang siap nemenin aktivitas kalian nih. Buat yang mau, yang punya lagu favorit dan pengen didengerin bareng-bareng ya, jangan lupa nih, kita juga punya request time dimana sudah dibuka dari pukul 10 hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Langsung aja bagi kalian yang ingin request, kirim ke WhatsApp kita ya di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Bias dan Facebook RRI Pro 2 Bias. Nah, kalian juga sebutkan nama kalian, teman Pro 2, dan asalnya dari mana. Dan kalau mau request lebih dari satu lagu juga boleh banget, tinggal sebutin aja judul dan penyanyi yang pengen kalian dengerin, teman Pro 2. Karena siang kali ini tulis kalian yang menentukan ya, teman Pro 2. Dan gak cuman musik aja, teman Pro 2, nanti kita juga bakal ngobrol nih, ngobrol santai ya, dan menghadirkan berbagai informasi menarik nih, dari info kuliner, info olahraga, info entertainment, dan tentunya berbagai hal-hal yang relate dalam kehidupan teman Pro 2 semuanya nih. Jadi buat yang baru selesai makan siang, yang lagi ngopi, yang lagi kerja sambil pasang headset, atau bahkan yang cuma butuh teman buat temenin aktivitas, tetap stay terus ya teman Pro 2, biar siang ini tuh gak terasa sepi dan rutinitas jadi sedikit lebih menyenangkan nih. Oke teman Pro 2, kita mulai sampai siang hari ini ya teman Pro 2, dan aku juga siap nemenin kalian sampai nanti jam 3 sore. Selamat siang, selamat beraktivitas dan tetap semangat, dan tentunya tetap juga di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Dalam setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

that I know that.

Aku harap kamu cukup paham. Kau yang coba berpengaruh.

0: berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga tuh jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, telepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

lugar a nossa parte flat moon. Até o de como

Jauhi aku, dosakanku.

Dans les yeux.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: kita hijau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Metro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan. Di Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu harus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya tidak jelas. Sampai

kata J yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinata J muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinata J biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Uhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga

0: jail.
1: Kenapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Pro 22 teman terbaik kamu masih barengan sama Dinar tentunya yang tuan Pro 2 semuanya di santai siang kali ini nih. Nah teman Pro 2, suasana kemerdekaan tuh memang sudah lewat beberapa baru sehari ini ya teman Pro 2, tapi memang ceritanya tuh masih menarik banget nih untuk kita bahas teman Pro 2. Nah kalau sebelumnya kita mungkin lebih sering mengenal makanan khas yang hadir saat perayaan 17 Agustus ya. Kali ini kita mundur sedikit ke belakang teman Pro 2 melihat makanan yang justru menjadi bagian dari kehidupan rakyat Indonesia di zaman perjuangan ini. Dan langsung aja kita masuk ke info pertama di info kuliner kali ini teman Pro 2. Karena ternyata teman Pro 2 di tengah kondisi serba terbatas pada masa perjuangan ya, makanan sederhana seperti singkong, ubi, jagung, sampai olahan seperti nasi oyot dan tiwul teman Pro 2, ini tuh menjadi sumber tenaga bagi masyarakat ya, karena makanan-makanannya itu mungkin memang sekarang terlihat sederhana ya teman Pro 2, tapi memang pada masa itu punya arti penting karena beras tidak selalu mudah didapatkan teman Pro 2. Dan salah satunya ada ampok nih atau yang biasa kita kenal sebagai nasi jagung ya. Makanan khas dari Blitar ini tuh menjadi alternatif ketika hasil panen beras sedang sedikit teman Pro 2. Jagung yang tersedia kemudian dikeringkan dan ditumbuk ya menjadi bahan makanannya. Kemudian juga ada telur asin teman Pro 2, menariknya nih telur asin itu juga pernah menjadi bekal para pejuang ya, karena punya kandungan nutrisi yang cukup teman Pro 2 ya, yang cukup dan tentunya awet untuk dibawa dalam perjalanannya. Ada juga singkong, ubi, jagung rebus, dan pisang rebus yang menjadi sumber karbohidrat sederhana ya untuk memenuhi kebutuhan energi teman Pro 2. Lalu ada juga gatot nih, makanan berbahan dasar singkong yang pernah menjadi pengganti nasi ya, serta tiwul yang juga digunakan sebagai makanan pokok pengganti beras teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir teman Pro 2, menarik banget ya makanan yang sekarang mungkin dianggap makanan tradisional atau bahkan jajanan sederhana ternyata memang menyimpan cerita nih tentang bagaimana nih masyarakat Indonesia bertahan dalam kondisi yang serba terbatas teman Pro 2. Jadi memang makanan tuh bukan cuma soal rasa dan kenyangnya aja ya teman Pro 2, memang kadang dibalik sepiring makanan tuh ada cerita nih tentang perjuangan, ketangguhan, dan kehidupan masyarakat pada masa lalu. Nah dari 5 makanan tadi teman Pro 2, bagi teman Pro 2 semuanya yang paling familiar nih yang mana teman Pro 2 ya? Mungkin ada ampok, telur asin, gatot, atau tiwul teman Pro 2. Kalau di nasi sendiri sih ya, yang sangat familiar yaitu nasi jagung, karena dia suka banget teman Pro 2 sama nasi jagung, apalagi dimakan sama urap nih. Urap terus sama ikan asin, beuh itu mah combo namanya, nikmatnya tuh combo banget teman Pro 2. Ya kan itu tadi informasi pertama di info kuliner kali ini ya, masih ada informasi menarik lainnya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus ya di santai siang barengan sama aku Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 aja teman-teman.

satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah Jaranhing. Jaranhing merupakan bumi-bumian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik Jaranhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran Jaranhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah Jaranhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila Jaranhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi kemerincing yang banyak. Sayangnya, Jaranhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, Jaranhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan Jaranhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these one drive sit.
3: Bring them out, bring them out, hey. Bring them out, bring them out,
4: yeah. Produ FM,

teman terbaik kamu. Masih di info kuliner tentunya, dan masih barengan sama aku Dina Pangan Produk di Sampai Siang kali ini. Nah teman teman, kalau tadi kita sudah sedikit flashback ke masa perjuangan ya, kita ngobrol soal makanan-makanan sederhana yang menjadi santapan masyarakat Indonesia nih ya, di tengah kondisi yang serba terbatas teman teman. Dari tadi udah mulai dari singkong ya, singkong, jagung, terus sampai nasi tiwul orang Madura. Ternyata memang makanan itu punya cerita yang cukup besar nih dengan perjalanan bangsa kita orang Madura. Nah kalau tadi mas

kalau belum ngomongin lomba-lomba khasnya nih. Dan ternyata ada beberapa makanan yang memang sering banget dijadikan

tumpeng, biskuit, kerupuk, dan kacang hijau nih sama gue dua. Yang pertama ada semangka nih, buah ini tuh bisa digunakan dalam lomba mengambil koin yang ditancapkan pada buah teman gue dua. Kemudian ada nasi tumpeng yang bukan cuma untuk disantap aja teman gue dua ya, tapi juga bisa dijadikan bahan untuk lomba menghias nih teman gue dua. Karena memang peserta bebas berkreasi ya dengan bentuk lauk sampai hiasannya nih. Berikutnya ada biskuit nih teman gue dua, pasti familiar banget ya dengan lomba sate ini. Biskuit kayak diletakkan di dahi, kemudian peserta tuh harus berusaha memindahkan sampai masuk ke mulut ya hanya dengan menggerakkan wajah tanpa bantuan tangan teman gue dua. Dan memang yang paling legendaris ya teman gue dua, tentunya pasti semua orang merasakan, pernah merasakan ikut lomba ini, yaitu lomba makan kerupuk nih teman gue dua. Jadi kerupuk digantung menggunakan tali, lalu peserta harus menghabiskan tanpa menyentuh dengan tangan ya. Lomba ini tuh dikenal dengan rangkaian perayaan 17 Agustus sejak sekitar tahun 1950-an tahun 22. Dan juga sering dikaitkan dengan kenangan kenangan tentang kondisi kulit masyarakat pada masa perang lalu. Terakhir nih ada kacang hijau yang justru menguji kesabaran dan fokus kita ya. Karena memang peserta harus memindahkan butiran kacang hijau menggunakan sumpit dalam waktu tertentu ya. Kelihatannya mungkin gampang banget ya teman-teman, tinggal mindahin aja. Tapi coba sendiri deh teman-teman dua, belum tentu semudah itu teman-teman dua. Menariknya teman-teman dua, dari makanan yang tadi kita bahas sebagai bagian dari perjuangan ya, sekarang makanan yang sama-sama sederhana bisa berubah menjadi bagian dari tradisi kita teman teman dua, kayak permainan, tradisi, permainan, dan momen kebersamaan masyarakat saat merayakan kemerdekaan. Kalau teman teman dua sendiri, lomba 17-an apa sih yang paling disebutkan teman teman dua? Lomba makan kerupuk kah, biskuit, atau lomba lainnya nih teman teman dua? Dan itu tadi informasi kedua kita di info kuliner kali ini teman teman dua. Masih ada satu informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di channel siang bareng sama aku Dinar, hanya di channel Papo Irina Sentro Dua Siang Serangga.

0: Mbok TV naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Yeah. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

paling menyenangkan Pro 2 itu ya teman terbaik kamu. Nah, sama Pro 2, kalau tadi nih kita udah flashback ya ke makanan yang menjadi santapan rakyat Indonesia di zaman perjuangan. Setelah itu kita juga udah ngobrol nih soal makanan yang justru jadi bagian dari serunya lomba 17-an dengan Pro 2 ya. Tadi ada mulai dari kerupuk sampai semangka dengan Pro 2 ya. Nah, untuk informasi terakhir kali ini di info kuliner dengan Pro 2, kita masih ngomongin soal konsumsi sehari-hari, tapi memang sekarang yang dibahas adalah minuman dengan Pro 2. Nah, ada informasi menarik nih dari Detik Food ya, tentang 5 minuman yang bisa menjadi bagian dari pola hidup untuk mendukung penuaan yang lebih sehat dengan Pro 2. Dan beberapa di antaranya bahkan cukup dekat ya dengan keseharian kita. Yang pertama ada teh hijau dengan Pro 2 ya, kayak seperti lagunya Tulus ini sih. Teh hijau ini enggak hanya enak didengar ya, tapi ini juga sehat untuk diminum teman Pro 2 karena minuman itu mengandung katechin yaitu antioksidan yang berpotensi membantu melindungi sel dari stres oksidatif dan peredaran teman Pro 2. Kemudian juga ada kopi nih, siapa yang suka kopi di sini teman Pro 2 ya, yang juga tuh ternyata mengandung polifenol dan antioksidan teman Pro 2. Konsumsi kopi dalam jumlah sedang dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan ini, cuma memang tentu tidak perlu tetap perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing orang ya teman Pro 2. Berikutnya ada minuman yang paling sederhana dan mungkin selalu ada di sekitar kita ya teman Pro 2, yaitu air putih nih. Air putih ya teman Pro 2, karena hidrasi yang cukup penting, hidrasi kan memang cukup penting ya untuk membantu menjaga fungsi tubuh nih teman Pro 2, mulai dari pencernaan, ginjal sampai persendian teman Pro 2. Jadi memang kadang nggak perlu minuman yang fancy ya, kalau kata anak jenis sekarang tuh fancy itu cukup pastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi aja teman Pro 2. Ada juga teh hitam yang mengandung antioksidan seperti teflavin dan teorubicin ya, serta kefir minuman fermentasi yang mengandung probiotik dan berpotensi mendukung kesehatan mikrobioma usus teman Pro 2. Tapi tetap perlu digarisbawahi ya teman Pro 2, minuman jadi gue percaya ya belum efektif karena udah bawain info kuliner dari tadi ya, jadi berlipet-lipet nih bayangin makanan-makanan dalam Pro 2. Nah, yang perlu digarisbawahi, minuman-minuman ini tuh bukan berarti bisa membuat seseorang tuh otomatis langsung awet muda dan mencegah penyakit ya teman Pro 2. Lebih tepatnya pilihan minuman yang sehat tuh bisa menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari bersama pola makan seimbang nih, seperti pola makan seimbang, habis itu aktivitas fisik, tidur cukup, dan gaya hidup sehat teman Pro 2. Jadi mulai sekarang kalau lagi haus coba deh pikirkan lagi apa yang mau diminum teman Pro 2. Gak harus selalu yang manis-manis ya, karena pilihan sederhana seperti air putih, teh tawar atau minuman lainnya yang sesuai kebutuhan tubuh tuh juga bisa jadi pilihan yang lebih baik ya teman Pro 2. Nah, dari 5 minuman tadi teman Pro 2 nih ya, teman Pro 2 sendiri tuh paling sering minum yang mana nih ya, tim kopi kah, teh, air putih atau penasaran sama kefir teman Pro 2. Tapi mungkin kalau anak muda gen sekarang itu pasti pilihnya kopi ya teman Pro 2 ya, kalau enggak teh nih. Tapi jangan lupa juga diimbangi dengan minum air putih yang banyak teman Pro 2 ya, jangan tuh sehari minum kopi ya, jangan teman Pro 2, harus ada harus seimbang lah tentunya teman Pro 2. Nah, oke, itu tadi sekaligus menjadi informasi terakhir kita di info kuliner kali ini ya teman Pro 2. Semoga bukan cuma bikin kita tahu makanan dan minuman yang menarik, tapi juga bikin semakin sadar nih pentingnya memilih apa yang kita konsumsi teman Pro 2. Setelah ini kita akan lanjut di info olahraga, di mana kita akan update informasi dari dunia seputar olahraga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Gerard di Santai Siang hanya di 94.5 FM.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Jalan mencari terang, keluarlah dari

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis kanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

104.5 FM Pro 2 Tias, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang barengan sama aku Dinar tentunya ya, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, setelah tadi kita ngobrol nih soal kuliner dan berbagi cerita menarik di balik makanan, sekarang kita waktunya pindah ke dunia olahraga nih teman Pro 2. Jadi buat kalian yang suka sepak bola, karena ada kabar yang cukup menarik dari bisa transfer Eropa nih teman Pro 2. Langsung aja kita masuk ke informasi pertama di info olahraga kali ini. Nah teman-teman dua, gelandang Manchester City sekaligus kapten timnas Spanyol, Rodri kini sudah tiba di Barcelona untuk menyelesaikan proses kepindahannya ke klub berjuluk Blaugrana tersebut teman-teman dua. Barcelona dan Manchester City telah mencapai kesepakatan transfer dengan nilai sekitar 76,5 juta euro atau lebih dari 1 triliun rupiah teman-teman dua ya. Meski kesepakatan antara kedua klub sudah tercapai, Rodri masih harus menjalani pemeriksaan medis sebelum transfernya benar-benar resmi nih. Kalau semuanya berjalan lancar, pemain berusia 30 tahun ini akan segera menandatangani kontrak bersama Barcelona ya teman-teman dua. Dan Rodri sendiri menyambut kepindahan itu dengan antusias ya. Ia menyebut bermain untuk Barcelona sebagai sebuah mimpi yang menjadi kenyataan nih, dan mengaku siap bekerja keras untuk membantu klub meraih berbagai gelar termasuk di Liga Champions yang lalu dua. Buat yang mengikuti perjalanan Rodri, tentu transfer ini cukup menarik ya tahun kedua. Selain 7 musim bersama Manchester City, ia sudah membantu klub meraih banyak trofi ya, termasuk 4 gelar Liga Inggris dan 1 Liga Champions. Ia juga pernah meraih penghargaan Ballon d'Or pada 2024 ya tahun kedua. Nah, sekarang menarik untuk ditunggu seperti apa ya tuan kedua peran Rodri ini di lini tengah Barcelona. Apalagi dia akan bergabung dengan sejumlah pemain muda dan rekan yang di timnas Spanyol tuan kedua. Kalau transfer ini benar-benar resmi, menurut tuan kedua, apakah Rodri bisa menjadi salah satu kunci Barcelona untuk kembali bersaing ya merebutkan gelar Liga Champions tuan kedua? Dan oke, itu tadi informasi pertama ya teman Pro 2 di info olahraga kali ini. Masih ada kabar olahraga lainnya setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang bareng sama aku.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Radio Republic of Indonesia.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

45 Radio Tia, sama terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di sampai siang tanggal ini sama Radio. Dan kita masih ada di info olahraga ya. Kalau tadi kita udah membahas nih kabar transfer Rodri yang selangkahnya bergabung dengan Barcelona. Nah, ternyata kabar transfer dari Manchester City itu belum selesai sampai di situ aja sama Radio. Ada satu nama lagi yang juga dikaitkan dengan pintu keluar Etihad Stadium yaitu Jamie Redknapp sama Radio. Manchester City dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk melepas gelandang asal Belanda tersebut ke klub Arab Saudi Al-Hodsiyah ya kawan-kawan. Dengan nilai transfernya dilaporkan berada di kisaran 52 juta pound sterling atau sekitar 1,2 triliun rupiah ya kawan-kawan ya. Nah, Redknapp sendiri baru bergabung dengan Manchester City pada musim panas 2025 ya, setelah didatangkan dari AC Milan tahun 2002. Jadi kalau transfer ini benar-benar rampung, perjalanan Redknapp bersama City terbilang cukup singkat nih, hanya sekitar satu musim aja tahun 2002. Nah, selama berseragam Manchester City, Redknapp sendiri

Namun persaingan di lini tengah City semakin ketat, apalagi Klopp juga melakukan perubahan komposisi squad ya untuk musim baru kali ini. Di sisi lain, Guardiola sedang membangun squad yang lebih kompetitif di Saudi Pro League ini tahun kedua. Legenda sendiri pun diproyeksikan menjadi tambahan penting untuk lini tengah mereka dan akan dilatih oleh Brendan Rodgers sangat terkenal. Menariknya, kepindahan ini juga menjadi salah satu bagian dari perubahan besar di lini tengah Manchester City ya. Jadi setelah kabar Rodri yang dikaitkan dengan Barcelona, sekarang Legenda juga berpotensi meninggalkan City. Tapi dengan klub dua, transfer ini tuh masih perlu menunggu proses akhir ya, termasuk pemeriksaan medis dan penyelesaian kesepakatan personal sebelum benar-benar resmi. Kalau teman produser sendiri melihat perubahan lini tengah Manchester City ya, menurut teman produser bakal seperti apa sih wajah City di musim baru ini? Apakah mereka bakal tetap kompetitif meskipun kehilangan beberapa gelandang pentingnya? Oke teman kedua, tadi informasi kedua di info olahraga kali ini ya. Masih ada satu informasi lagi terakhir yang akan kalau

0: menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok, ia masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

berarti nggak cuma terbalik sama lo. Nah, kelompok 2, kalau tadi nih ya kita udah membahas nih kelompok 2. Dua kabar transfer yang cukup menarik ya, ada Rodri yang selangkah lagi bergabung dengan Barcelona. Kemudian ada Tijani Reginbeck yang ditawarkan menuju Alavés sudah nih kelompok 2. Nah, sekarang kita tutup info olahraga hari ini dengan kabar dari sepak bola Indonesia. Karena ada nama baru yang bakal meramaikan persaingan di kompetisi sepak bola tanah air kali ini, teman-teman juga, di mana Bali United resmi mendatangkan Jay Hetman dalam klub Kanadian Premier League. Perpindahan ini diumumkan oleh Safari FC ya pada 17 Agustus 2026. Niat transfernya sendiri tidak diungkap ke publik, teman-teman juga. Nah, Jay Hetman merupakan pemain kelahiran Kanada yang memperkuat timnas Selandia Baru ya sebelumnya. Ia bergabung dengan Cavalry FC pada 2024 sebagai pemain pinjaman dari Vancouver kelompok 2 ya. Sebelum kemudian dipermanenkan pada tahun berikutnya. Selama bersama Cavalry FC, Jay mencatat 36 penampilan dan menjadi bagian dari squad yang menjuarai CPL final 2024. Yang menariknya, Jay Hetman sebenarnya bukan namanya yang asing ya bagi sepak bola Indonesia teman-teman juga. Ia pernah mencetak gol saat memperkuat Selandia Baru di U20 menghadapi timnas Indonesia U20 dalam pertandingan tersebut. Selandia Baru sendiri menang dengan 2-1 atas Indonesia. Dan ada satu hal lagi yang bikin transfer ini cukup menarik teman-teman juga, karena Jay Hetman akan berkarir di negara yang sama dengan sang ayahnya, yaitu John Hetman, yang saat ini dipercaya menangani timnas Indonesia teman-teman juga. Jadi bisa dibilang Jay punya cerita yang cukup unik ya.

ke info entertainment ya. Dia akan update nih info seputar dunia hiburan Rantau 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Cias, teman terbaik kamu.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, masih di Santai Siang barengan sama aku Dina, teman Pro 2. Tadi kita udah update nih berbagai kabar dari dunia olahraga, mulai dari bursa transfer pemain sampai kabar terbaru sepak bola Indonesia ya. Nah, sekarang waktunya kita bergeser ke dunia hiburan nih buat teman Pro 2 yang suka film dan selalu penasaran sama film apa yang lagi ramai di bioskop. Informasi pertama ini wajib banget disimak teman Pro 2. Dan langsung aja kita masuk ke info entertainment. Nah, ada kabar terbaru dari film Spider-Man Brand New Day ini teman Pro 2. Film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya ini masih bertahan di posisi teratas box office Amerika Serikat hingga pekan ketiga penayangannya teman Pro 2. Bahkan film ini tuh berhasil mengumpulkan sekitar 70 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan ketiganya nih. Dengan pencapaian tersebut ya, Brand New Day menjadi film dengan performa pekan ketiga terbaik kedua sepanjang sejarah nih. Posisi pertama masih ditempati Star Wars The Force nih ya teman Pro 2, yang pada pekan ketiganya berhasil meraup sekitar 90,2 juta dolar Amerika Serikat nih. Yang gak kalah menarik teman Pro 2, selama 17 hari pertama penayangannya ya, Spider-Man Brand New Day sudah mengumpulkan pendapatan sekitar 785 juta dolar Amerika Serikat di Amerika Utara teman Pro 2. Angka tersebut membuat film ini masuk posisi keempat dalam daftar film terlaris sepanjang masa di pasar domestik Amerika Serikat. Film arahan sutradara Destin Daniel Cretton ini juga menjadi penampilan solo keempat Tom Holland sebagai Peter Parker setelah Spider-Man No Way Home yang dirilis pada 2021 tanggal 22 ya. Jadi nggak heran kalau kehadiran film terbaru ini tuh masih berhasil nih menarik perhatian para penggemar Spider-Man itu sendiri. Menarik banget ya tanggal 22, 3 minggu sudah tayang tapi memang antusiasme penonton terhadap Spider-Man masih tinggi nih. Kalau kalian sendiri nih tanggal 22 sudah sempat nonton belum Spider-Man Brand New Day ini, atau masih daftar film yang mau ditonton teman Pro 2? Oke teman Pro 2, itu tadi informasi pertama kita ya di Info Entertainment. Masih ada kabar menarik lainnya dari dunia hiburan, jadi jangan kemana-mana, tetap barengan sama Dinar ya di Santai Siang, kamu di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman-teman.

0: Enggak. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
1: Kepacotan diam, remuk sengmeng hati.
0: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Radio Republik

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang, Ram. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legends. Mau tidur Mobile Legends. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi. Mobile Legends terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

5 sama Pro 2 itu ya teman terjadi kamu. Nah kalau Pro 2, kalau tadi kita udah membahas ini ya kesuksesan Spider-Man Brand New Day yang masih bertahan di puncak box office Amerika Serikat nih. Nah kalau film biasanya cuma ngajak kita masuk ke dunia ceritanya selama beberapa jam sama Pro 2, ternyata ada juga nih film yang bisa bikin orang penasaran datang langsung ke lokasi syutingnya teman Pro 2. Dan kali ini giliran The Devil Wears Prada 2 yang ternyata ikut memberikan dampak terhadap pariwisata di Milan, Italia tahun 2002. Film yang kembali menghadirkan Meryl Streep sebagai Miradana dan Emily Blunt sebagai Emily ini mengambil sejumlah adegan di Milan ya, kota yang memang terkenal sebagai salah satu pusat mode dunia nih tahun 2002. Kehadiran film tersebut ternyata ikut mendorong wisatawan untuk mengunjungi lokasi-lokasi yang muncul dalam ceritanya tahun 2002. Berdasarkan studi dari platform Citis Analytics lalu lintas perjalanan taksi dari pengemudi internasional di sejumlah lokasi utama Milan meningkat sekitar 18%, bahkan jumlah wisatawan asing di pusat kota Milan tersebut bertambah rata-rata sekitar 28.500 orang per bulan ya sejak film tersebut dirilis tahun 2002. Yang menarik lagi tahun 2002, beberapa lokasi yang tampil dalam film mengalami peningkatan pengunjungan yang cukup signifikan ya. Kawasan antaranya ada Largo Tairoli dan Palazzo Serici tahun 2002. Misalnya mengalami peningkatan sekitar 24%, sementara kawasan Galleria Victoria Emanuele di Duomo meningkat sekitar 17%. Dan ternyata tahun 2002, efek seperti ini tuh memang bisa terjadi ketika sebuah film menampilkan tempat dengan begitu menarik ya, sehingga penonton yang awalnya cuma melihat lokasi tersebut lewat layar akhirnya jadi penasaran nih dan ingin merasakan langsung suasana tahun 2002. Jadi sebuah film ternyata nggak cuma memberikan hiburan aja ya, tentu juga lokasi yang muncul di dalam cerita juga bisa menjadi daya tarik wisata dan membantu memperkenalkan sebuah kota kepada masyarakat dari berbagai negara nih. Nah teman-teman, masih ada satu informasi terakhir di info entertainment, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di barengan sama Dina di Santai Siang.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini. Sumber daya alam yang
1: harus pandai-pandai. Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untuk. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

kakak gue yang memenangkan prodi lagi ya, teman terbaik kamu. Nah, kalau kedua, tadi kita udah ngobrol nih ya soal The Devil Wears Prada tuh yang ternyata bukan cuma menarik perhatian penonton aja doang kedua, tapi juga ikut membuat sejumlah lokasi itu yang di Milan semakin ramai dikunjungi wisatawan. Nah, untuk informasi terakhir kali ini kita geser dari dunia film ke musik Korea Selatan teman kedua. Buat teman kedua yang mulai mengikuti perkembangan K-pop nama Stray Kids pasti sudah nggak asing lagi ya. Kali ini mereka kembali mendapatkan prestasi lewat album mereka berjudul Do It teman kedua. Album tersebut berhasil menduduki posisi puncak Billboard 200 ya, tangga album populer di Amerika Serikat. Ini pencapaian ini menjadi salah satu bukti kuatnya popularitas Stray Kids di pasar musik internasional kedua. Yang menarik, ini bukan kali pertama Stray Kids berhasil memuncaki Billboard. Mereka sebelumnya juga sudah beberapa kali menduduki posisi nomor 1 lewat album mereka kedua. Artinya, grup yang beranggotaan 8 orang ini

Itu tapi bisa melalui konser fashion hingga berbagai kolaborasi dengan musisi dari berbagai negara. Nah, 82 yang mungkin mengikuti K-pop pasti punya dong satu lagu stray kids yang paling sering diputar nih, atau mungkin ada yang baru mulai mengenal musik mereka. Oke, itu tadi sekaligus menjadi informasi terakhir kita di info pertama hari ini nomor 2 dari kesuksesan film Spider-Man, lokasi syuting yang menjadi daya tarik wisata sampai prestasi Stray Kids di tangga lagu Billboard.

serta kegiatan hari ini. Hari di mana ku melihat dia.

0: Darbo Geng bawakan Cicau Mania di Pesta Rakyat Bundaran HI. Musisi asal Yogyakarta Darbo Geng berkolaborasi dengan Benny Ritos membawakan lagu Cicau Mania sukses mengajak masyarakat bergoyang di panggung Pesta Rakyat di kawasan Bundaran HI. Jakarta menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus malam.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya, lanjutkan performa positif Zverev melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open. Alexander Zverev melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026 setelah mengatasi perlawanan Ferenc Adman 2 set langsung. Petenis Jerman itu menang dengan 7-6 pada pertandingan di Lunar Sunway Tennis Center Selasa 18 Agustus 2026. Dilansir dari ATP, Zverev sempat berada dalam situasi sulit ketika tiebreak set kedua memasuki angka 6-6. Ia sebelumnya memiliki 2 match point, tetapi Adnet menggagalkan peluang pertama melalui S9.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, karena mulai buka suara, masa depannya bersama Munchen makin jelas. Hari ini membuka peluang Bayern Munchen memperpanjang kontraknya. Ia kini memasuki tahun terakhir masa bakti bersama klub tersebut. Lansir dari laman goal.com, penyerang Inggris itu terikat kontrak dengan Bayern hingga 2027. Usai Piala Dunia, Sterling memberikan sinyal ingin memperpanjang masa tinggalnya di klub itu. Sekian Info Pro 2 bersama Dino Bosnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Lompat lalu mainkan Pro 2 di Aksan terbaik kamu. Aksan Pro 2, ya terasa bersamaan kita di sampai siang hari ini sudah sampai di penghujung aja tahun Pro 2. Ya, ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah nemenin Binar ya dari awal sampai siang hari ini. Mulai dari requestnya, ngobrol santai sama dengan berbagai informasi yang Binar sudah hadirkan hari ini dalam Pro 2. Semoga kali siang kalian tetap menyenangkan dan aktivitasnya juga berjalan dengan lancar sampai nanti. Aku Dina pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana karena terakhir ini masih ada seri-serinya barengan sama Kak Ian yang tentunya hanya di Pro 2 aja ya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat sore dan terima kasih sudah jadi bagian dari kesempatan hari ini Pro 2. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 aja.
4: Dari tadi buang kertas terus?
5: Salah terus nih aku ngeprintnya.
4: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
5: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
4: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
5: Pasti lama lah.
4: Nah, itu kamu tahu.
6: Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Revi pun Revi biar kamu terbaik kamu di sore ceria bareng saya di sini teman-teman berdua semua. Dan jangan lupa juga nanti ada ini ya, acara berjaringan Korwil 1 Papua tamu kita yang kita nanti dari Pulau 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap rakyatnya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
0: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
3: Teman terbaik kamu.

dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: sampah itu, Saleh.
1: Udah ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget, Saleh.
1: Disini buang di mana, Mak?
0: Ya dicari belakang di mana lagi, Saleh.
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah di belakang itu, Pak. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Memang kenyataannya, kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kami yang sedang merelay siaran ini ada Pro 2 RRI Jayapura, Biak, Nabire, Merauke, dan Wamena. Apa kabar kamu semua? Saya berharap saya dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun juga ya. Seperti kita yang lagi ada di studio Pro 2 saat ini. Dan salam dari Serui untuk seluruh teman-teman Pro 2 di tanah Papua. Dan teman Pro 2 kalau mendengar kata sampah plastik, apa yang langsung terbayang di pikirannya teman Pro 2? Mungkin sesuatu yang dibuang atau sesuatu yang mengotori lingkungan, atau bagaimana kalau sampah plastik itu justru diubah menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali. Nah, inilah yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Serui. Tepuk tangan dulu untuk kamu semua. Tepuk tangan dong. Nah, kreativitas mereka dalam mengolah sampah plastik itu menjadi paving block ya. Ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen. Tentunya menarik juga untuk kita tahu ya, teman-teman.

0: tiga narasumber dari SMA Negeri 1 Serui, ada dua cowok ganteng dan juga satu ibu guru cantik ya. Nah, untuk pembimbing ada Ibu Desi Simaela. Halo, selamat sore Ibu. Agak dekat sedikit ke mic-nya. Apa kabar?
1: Begitu mandang.
0: Luar biasa ya. Juga Ibu Desi ini salah satu pembimbing yang mendampingi kegiatan ini, serta ada dua orang siswa yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan sampah plastik menjadi paving block. Sebenarnya dong ada beberapa sih, dan dong semua ikut. Kalau kamu nonton di YouTube, pasti kamu lihat anak-anak ganteng-ganteng ini darang, ada satu cewek cantik juga sih. Oke, tapi yang akan berbicara di sore ini dong bilang, kak kenal prasayang, kenal dulu baru sayang, sapat tahu ya ro. Oke, siapa dulu yang mau memperkenalkan diri nih?
2: Nama saya
0: Oke, kelas berapa sekarang?
2: Sekarang kelas
0: 12. Sapaan akrabnya biar saya tidak sebutup nama panjang begitu.
2: Biasa dipanggil Momi.
0: Momi. Oke, yang satunya?
3: Saya Indra. Sekarang 14. Panggilan akrabnya Indra.
0: Oke, Indra. Ya, Indra aja.

0: satu ada SMA Negeri 1 Surui maksudnya. Nah, teman Pro 2, kita tahu bahwa sampah plastik jadi salah satu persoalan lingkungan hidup yang cukup dekat dengan kehidupan kita ya. Sehari-hari botol plastik, kemasan makanan, kantong plastik itu semua mudah sekali kita temukan dan setelah digunakan sering kali berakhir menjadi sampah. Tapi hari ini kita akan melihat sisi yang berbeda ya di tangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Surui. Sampah plastik justru coba diolah menjadi sesuatu yang nilainya guna, yaitu paving block. Tentu kita penasaran sebenarnya bagaimana ide ini muncul, siapa yang pertama kali punya gagasan, atau bagaimana para siswa bisa terlibat dan seperti apa pengalaman mereka ketika pertama kali mencoba mengubah sampah plastik menjadi produk. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke prosesnya, kita kenalan dulu dengan para narasumber kita. Tadi sudah kenal, tapi untuk Bu Guru sendiri, Ibu, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang paving blocknya, boleh mungkin memperkenalkan dulu siapa Ibu dan bagaimana awalnya bisa terlibat dalam kegiatan pengolahan sampah plastik di SMA Negeri 1 Surui.
1: Baik. Nama saya Desi Sumaila. Saya guru di SMA Negeri 1 Surui. Jadi awal mulanya kenapa paving block ini bisa terjadi itu karena ada dari Dinas Lingkungan Hidup mengadakan lomba adiyapa. Jadi pada waktu itu pas kebetulan kita ada kegiatan guru, akhirnya ibu kepala sekolah menyampaikan bahwa ada lomba adiwiata. Kemudian kami ada beberapa guru sains dan saya sendiri ada beberapa guru sains yang sama-sama kita
2: berpikir gitu
1: iya,
2: ya.
1: Maksudnya kira-kira apa yang harus kita buat dari plastik gitu. Terulang sampah plastik. Ah, kemudian ada beberapa ide masukan dari teman guru termasuk saya juga kita beberapa. Cuma yang kita ambil keputusan adalah pembuatan paving block karena waktu itu waktunya mepet. Okay. Nah, jadi ada teman guru yang bilang, oke, kita coba buat paving block dari plastik. Jadi kami diskusi-diskusi, kemudian saya coba bilang, oh ya, mari coba kita coba membuat paving block dari plastik. Jadi kita bertukar pikiran bahwa itu plastik, kalau misalnya kita lelehkan, otomatis warnanya akan berubah.
2: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Jadi saya bilang oke, kita coba seperti itu. Lalu beberapa teman guru yang menyatakan bahwa lihat sudah, kita lihat anak-anak yang bisa bertanggung jawab, murid yang bertanggung jawab seperti begitu.
0: Oke, terus kenapa akhirnya sampah plastik yang dipilih untuk diolah? Apa Bapak Ibu mungkin lihat dari kondisi sampah plastik khususnya di lingkungan sekolah atau sekitar Serui begitu?
1: Iya. Jadi sebenarnya yang dilombakan itu adalah memang mengenai sampah organik dan anorganik.
2: Oh, begitu.
1: Ya, itu yang ini kan untuk dilombakan untuk okay. Dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kami dari SMA 1 mengikuti dua, satu organik dan satu anorganik. Kebetulan di lingkungan sekolah kita memang masalah sampah, terutama sampah anorganik ini satu hari saja itu terkadang bak sampah itu sudah penuh.
2: Penuh.
1: Iya. Okay. Jadi itu juga menjadi apa namanya ya?
2: Problem
1: iya, ya untuk yang harus kita selesaikan di lingkungan sekolah terutama.
0: Oke, okay. Untuk siswa nih kalian berdua, Bomi dan juga Indra, ketika pertama kali mendengar ide untuk membuat paving block dari sampah plastik, ini bagaimana reaksinya Kang? Apakah langsung percaya bahwa sampah plastik benar-benar bisa diubah tidak menjadi paving block? Indra dulu.
3: Basic
0: gitu. Oh, punya basic.
3: Dan punya basic. Mungkin bisa dikatakan tapi basic. Jadi saya cuma tiga kata buat kerjanya.
0: Oh,
3: jadi
0: gitu.
3: Maksudnya, saya rasa mungkin tapi banyak literatur yang saya baca dan banyak yang saya lihat di YouTube bahwa itu selalu hitam. Hitam-hitam gitu. Tidak ada warna. Materialnya seperti apa gitu. Jadi saya cobalah. Pertama itu masih sangat kaca. Jadi kaca itu pada akhirnya kertas kita pakai dua. Satu pakai oli bekas sama oli putih.
0: Oh gitu.
3: Jadi pada saat kita tes,
0: jadi mendengar ide dari guru-guru langsung.
3: Langsung. Di pikirannya oli bekas.
0: Oh. Jadi coba.
3: Di perencanaan itu mulus sekali kalau kita rencananya tapi pas prakteknya itu mau.
0: Tidak. Oh ya kalau Mommy?
3: ya ada sensi gitu. Karena dari sampah yang biasa dibuang, masa bisa jadi paving block.
0: Sedangkan paving block itu kebiasaannya dari apa, semen, apa begitu ya. Oke. Kapan pertama kali ikut mencoba membuatnya? Masih ingat bagaimana pengalaman pertama memegang dan mengolah bahan-bahan ini, Indra?
4: Kita alatnya sangat minim gitu. Tapi pada saat kita coba, masih sangat kasar. Tapi cobalah kita pelan-pelan dulu, nanti kita uji coba dengan bahan-bahan dan dengan dengan kandungannya kita pakai berapa persen, sekian persen HDP, LDPE dan lain sebagainya.
0: Oh gitu.
4: Tapi pada saat coba ternyata bisa.
0: Kalau ya, Momi?
4: Kalau Momi?
5: Perasaan pertama kali mencoba sih masih ragu-ragu sih, apakah bisa atau tidak jadi.
4: Ya sama kita semua ragu.
5: Bisa mencapai ekspektasi yang
0: dimaukan dulu. Iya. Jadi ada guru kemauan juga. Oke, luar biasa. Untuk guru, untuk Bu Desi nih, dalam kegiatan ini tentu bukan hanya soal menghasilkan paving block saja ya, tapi bagaimana ibu mengajarkan kepada siswa, beberapa guru juga mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya memilah dan mengolah sampah sebelum masuk ke proses pembuatan, Bu.
1: Jadi sebenarnya kan dalam pembuatan paving block ini kan menggunakan sampah plastik. Nah, ada beberapa jenis sampah plastik. Jadi bukan hanya satu jenis sampah plastik. Jadi itu yang seperti disampaikan, ada beberapa jenis. Jadi mereka menggunakan empat jenis.
4: Ya.
1: Dan itu mereka melakukan percobaan. Jadi sampah yang mereka gunakan itu adalah sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah yang kita coba di sini.
4: Sekitar 10 kilo, 11 kilo itu kami berhasil buat jadi paku.
0: Oke, itu sampah-sampah apa saja itu? Maksudnya seperti mungkin botol pit kah?
3: Botol plastik itu paling banyak.
0: Oh, jadi digabung ya, ada 4. Tadi kan bilang ada 4, apa saja itu?
3: Itu ada PP, LDPE, HDPE, sama PET.
4: Kalau kayak gini nih, ini PET.
0: Oh gitu, oke, luar biasa. Untuk bahan bakunya sendiri ini sampah plastik seperti apa yang kamu gunakan? Tadi kan botol vito, maksudnya jangan pakai ilmiah-ilmiah dulu ya, kita agak sedikit tidak tahu begitu, maksudnya yang botol vita, terus kantong plastik atau apa, mungkin dalam bentuk apa gitu yang kalian kumpul?
4: Bisa botol-botol kemasan minuman, tutup galon, sama ini, botol oli, karena itu yang paling keras.
0: Oh begitu, terus apa lagi?
4: Sama kantong-kantong plastik, karena itu banyak minyak.
0: Jadi bisa ya dipadukan. Momi, jangan senyum-senyum baru lihat saya. Kalau Momi sendiri?
5: Kalau keresahan sih, waktu pertama kali desain sampahnya, karena masih ada beberapa siswa yang membuang sampah itu tercampur organik dan inorganik.
0: Padahal kamu suka sisa tempat sampah.
5: Padahal saya dikasih sisa.
0: Oke, jadi kamu harus pilih-pilih, harus bersih lagi, sampo itu ya. Aduh, sakit sekali ya, cuci orang lain ke sampah ya.
1: Botol begini kan biasanya masih ada sisa minuman.
0: Iya,
1: otomatis kan harus dibuang, kita dikeringkan lagi.
0: Begitu, jadi tidak boleh ada air juga di dalamnya, harus kering ya.
4: Iya, kakak, nanti pas saat peleburan itu meletup ya.
0: Iya, betul. Untuk Bu Desi nih, seberapa besar keterlibatan siswa dalam prosesnya ini, apakah mereka ikut dari tahap pengumpulan sampah, pengelolaan sampai mencetak paving block atau bagaimana nih, Bu?
1: Jadi sebenarnya kegiatan ini tuh lebih banyak mereka siswa yang lebih banyak berperan. Ya kalau mau dibilang dalam bentuk presentasi, mereka hampir 90% mereka yang berperan.
0: Iya.
1: Jadi saya sebagai guru pendamping dengan beberapa teman guru itu hanya mendampingi mereka apabila mereka mengalami kesulitan, ibu kira-kira ini begini bagaimana solusinya. Jadi kami hanya memberikan masukan, selanjutnya mereka yang lakukan di lapangan. Jadi itu juga mereka kalau misalkan dapat ada masalah atau kendala, kalau mereka bisa atasi jalan.
0: Oh gitu
1: ya. Tapi kalau tidak, belum misalnya mentok bagaimana, baru mereka diskusi itu. Jadi memang lebih banyak mereka yang berperan.
0: Itu cara bagaimana kan berperan tanpa tanya-tanya guru dulu gitu?
4: Ya mungkin karena kita udah solid dari SMP.
0: Keren sekali kan? Oke, ini dari seluruh proses yang sudah kamu jalani, bagaimana menurut kamu ini paling menarik atau paling menyenangkan dalam proyek yang satu ini? Mumi, silakan.
5: Yang paling menyenangkan menurut saya itu pas proses pengolahannya sih. Karena pas proses pengolahannya itu bisa lihat sampah itu meleleh.
0: Oh gitu. Hancurkan gitu ya. Terus?
5: Bisa kayak sekalian main gitu.
0: Oh main ya, oh ya. Oke, okay. Bagus. Kalau Indra?
4: Ya paling ya menyenangkan ya itu lah. Menghabiskan waktu sama teman-teman. Susah senang kita hadapi semua itu.
0: Oh, oke, okay. Kan berapa orang yang kerja kan?
4: Enam. Yang laki-laki.
0: Yang laki-laki 6, 2, 4, 6.
4: Perempuannya support dari belakang pas saat acara.
0: Oh, gitu.
4: Kami juga butuh moderator sama editor.
0: Oke, okay. Itu ada cewek satu di belakang sana ya. Oke, kalau bagian yang paling menantang ini bagaimana? Pernah tidak mengalami kegagalan saat membuat paving block? Misalnya mungkin bentuknya tidak sesuai atau hasilnya belum seperti yang diharapkan. Indra,
4: oh, silakan. Iya, sering sekali. Kita itu sampai sekitar 3 kali revisi bentuk cetakan. Jadi ada yang dia tidak simetris, ada yang deformasi-deformasi ekstrim tuh kayak dia menyusut sekali.
0: Ini kayaknya dia kotak tau paving blocknya.
4: Oh, kami pakai yang segenap.
0: Oh, segenap. Oh, jadi beda ya.
4: Jadi tuh kami sempat frustasi seminggu itu karena cetakannya tuh cetakan terus bahannya suhunya berapa. Kita sempat cari karena kayak tiap percetakan hasilnya gini terus, nggak sesuai harapan. Tapi pada akhirnya di percobaan ke-7 kami patenkan, kita berhasil.
0: Oke, jadi sebelum lomba itu kan sudah mencoba dulu ya. Luar biasa sekali. Untuk Bu Desi nih, menurut Ibu Desi, apa yang paling penting dari kegiatan ini? Apakah sekedar menghasilkan paving block saja, atau ada nilai dan pembelajaran lain yang ingin ditanamkan kepada para siswa-siswa ini?
1: Sebenarnya ada nilai lain selain menghasilkan paving block ini, yaitu saya melihat mereka diajarkan untuk bertanggung jawab, pertama. Kedua, rasa ingin tahu mereka tuh dalam sekali. Jadi setiap kegagalan mereka cari tahu sendiri apa penyebabnya, bagaimana solusinya, itu yang menurut saya luar biasa untuk mereka.
0: Mereka tuh mereka sebenarnya sudah siap jadi pengusaha ya.
1: Sebenarnya begini, untuk pembuatan paving block ini kalau mau saya jujur bahwa ini sebenarnya bukan untuk tingkat murid,
0: iya,
1: tapi mahasiswa.
0: Iya, betul sekali.
1: Saya sampai kaget sih, mereka luar biasa sekali. Padahal saya tidak hanya bilang begini, mereka sudah sampai sejauh ini.
0: Luar biasa.
1: Jadi setiap ada masalah atau apa, mereka cari tahu sendiri. Ibu, jadi kalau bilang, Ibu ini kenapa begini ya? Saya bilang, oh coba kita ganti seperti ini. Jadi selanjutnya mereka yang kerja.
0: Jadi di percobaan ke-7 itu baru jadi ya?
1: Iya.
4: Kami berpelukan.
0: Akhirnya jadi ya?
4: Jam 11 malam kakak.
0: Oh ini jam 11 malam? Oh my god. Oke, terakhir untuk sesi pertama ini, saya ingin masing-masing memberikan jawaban singkat atau terlibat langsung dalam mengelola sampah plastik menjadi paving block. Apa satu hal yang paling berubah dari cara kalian melihat sampah? Mommy.
5: Kalau dari saya, cara melihat sampah itu bukan lagi sekedar dibuang, tapi bisa diolah untuk digunakan kembali di lingkungan masyarakat agar bermanfaat juga untuk orang-orang banyak.
0: Oke, okay, Indra.
4: Karena pada akhirnya itu tuh barang bekas pakai kita, jadi harus menjadi tanggung jawab kita masing-masing.
0: Asik. Oke, okay. Menarik sekali ya teman Pro2 Skorwil Nusantara 1. Dari perbincangan kita di sesi pertama ini, kita menjadi tahu bahwa inovasi paving block dari sampah plastik di SMA Negeri 1 Surui bukan sekedar tentang membuat sebuah produk kepedulian, tapi ini kepedulian terhadap lingkungan. Ada kreativitas, ada proses belajar, dan tentu ada keterlibatan langsung para siswa. Dan untuk Sobat Pro2 yang sedang mendengarkan melalui Pro2 RRI Jayapura, Biak Nabire, Merauke, dan Wamena, semoga cerita dari Surui ini juga bisa jadi inspirasi bahwa inovasi untuk lingkungan bisa dimulai dari hal-hal sederhana dari tempat kita berada. Cerita kita belum selesai ya teman Pro2, dan kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana.

0: apa Rida?
1: Pesan, Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
0: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Bukan soal ibu guru. Maria itu anak perempuan. Jadi itu bantu orang tua. Cukup sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan terus dia punya adik-adik di rumah saja.
1: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
0: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.

hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari.

luar dan mendengar bagaimana awal mula kegiatan pengolahan sampah plastik menjadi paving block ya. Paving block itu sedikit gambaran ya, itu macam ada di tunggu halaman RRI Sui yang dong pakai tutup-tutup supaya kita mobil bisa, pokoknya kayak gimana gambarannya Indra ya, pokoknya ya untuk tempat-tempat parkir ya, biasa di taman seperti itu ya. Di sesi kedua ini kita akan mengajak teman Pro 2 melihat apa yang terjadi setelah itu ide itu benar-benar dicoba ya. Oke, okay,

0: klarifikasi dulu nih, Ibu, ketika kegiatan ini mulai benar-benar dijalankan, apa tantangan pertama yang ternyata baru terlihat setelah praktik itu dimulai, padahal sebelumnya mungkin tidak terpikirkan sama sekali?
1: Tantangannya?
0: Iya.
1: Awalnya itu memang tidak terpikirkan untuk sampai sejauh ini jadinya yang diharapkan. Jadi sebenarnya itu kami hanya melihat, oh kita coba membuat passing block. Jadi sepertinya ini baru namanya uji coba, penelitian
0: gitu. Ya.
1: Seperti begitu. Jadi ternyata setelah beberapa waktu berjalan, wah ternyata apa yang kita inginkan membuat passing block itu dapat terjadi, dan itu berkat kerja keras dari anak-anak ini, dari murid ini, ya seperti begitu.
0: Oke. Untuk Indra dan juga Momi, kalau dari pengalaman kalian sendiri nih, apa kejadian yang paling tidak terduga selama mengikuti kegiatan ini, dan sesuatu yang awalnya tidak kan sangka itu akan terjadi? Indra, silakan.
2: Pada saat proses kami peleburan ya, karena kami bingung ini komposisinya seperti apa antara HDPE, LDPE sama PET kemarin yang pakai. Itu kalau diibaratkan tuh kayak botol biasa, botol oli sama plastik.
0: Plastik.
2: Iya. Itu kami bingung tuh. Ini
0: tencang berapa dulu nih?
2: Gitu ya. Karena kita enggak ada patokan. Jadi pokoknya kami coba sampai ke percobaan ke-7 akhirnya dapat. Kami pakai kalau tidak salah itu 15 35 sama berapa itu? 80-an. Jadi sekitar segitu kami pakainya. Nah, pada saat itu ternyata yang kami kejar kekerasannya. Terus kami coba lagi yang full LDPE itu low density polyethylene. Kami cobalah, ternyata kalau yang HDPE-nya yang tadi yang pertama percobaan 7 kami dapat kekerasannya. Tapi mirnya satu, dia nggak lentur. Jadi kami coba lagi, oh kami dapat yang lentur, tapi mirnya satu, gampang deformasi itu bentuknya biasa kayak seginap, tapi tiba-tiba kalau suhunya berubah, suhu tinggi berubah atau tekanan konstan,
0: dia meleleh lagi
2: ya, gitu. Kalau tidak dia meleleh, dia berubah. Jadi kami hasilnya dua produk, satu yang keras, satu yang kecil.
0: Oke, jadi harus cari lagi ini perpaduan apa gini yang harus bikin deh jadi satu gitu. Kalau Momi,
3: menurut saya sih untuk itu suhunya sih, suhu dari lelehan itu. Karena pas kita melelehkan plastik juga itu harus lihat suhunya.
0: Oh begitu.
3: Kontrol suhu, kalau tidak dia akan teroksidasi dan berubah warna.
0: Oh, jadi hitam.
2: Kalau tidak biru jadi hijau, terus hijau nanti ke hitam lagi.
0: Oh begitu, ya. Jadi langsung berubah-berubah ya. Aduh, Superboy, bukan ya, Power Rangers maksudnya ya. Oke, untuk Indra dan juga Momini, pernah tidak ada satu percobaan yang hasilnya mungkin benar-benar jauh dari harapan? Mungkin bisa ceritakan percobaan yang paling kalian ingat di otak ini kenapa hasilnya dianggap gagal gitu? Momi dulu deh.
3: Kalau kita percobaan pertama, yang hasilnya warna hitam dan rapi
2: kayak aspal.
0: Yang kamu bikin sebenarnya warna apa?
2: Enggak, kami pada awalnya cuma ngejar bentuk saja.
0: Bentuk dulu.
2: Bentuk. Oh. Dia tidak deform sama kerasnya masuk SMI waktu itu. Jadi pada saat percobaan ketujuh lah, itu kami lah sempat mau menyerah lah gitu karena capek sekali.
0: Baik, berarti ternyata perjalanan menuju hasil yang sekarang ini dia tidak mulus begitu saja. Oke. Justru ada kegagalan-kegagalan, dan itulah yang biasanya menjadi inovasi perkembangan ya. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana mereka menghadapi situasi ketika hasil percobaan ini belum selesai. Untuk Ibu Desi sendiri nih, ketika hasil percobaan tidak sesuai harapan, bagaimana Ibu menentukan apa yang harus diperbaiki? Apa berdasarkan pengamatan Ibu sendiri dan juga teman-teman guru, atau hasil diskusi dengan siswa, atau ada referensi tertentu yang digunakan bareng siswa-siswi ini?
1: Baik, terima kasih. Jadi waktu mereka melakukan percobaan pertama, itu kan hasilnya itu menjadi hitam. Jadi mereka bertanya, Ibu, kita lakukan, mereka tunjukkan hasil ini warnanya hitam. Jadi saya bilang begini sama mereka, oh mungkin karena hitam itu karena mungkin suhunya terlalu tinggi. Karena plastik itu kan jenis plastik itu kan berbeda suhunya pada saat pelelehan. Jadi mungkin baru ini kan mereka mencampur beberapa jenis plastik. Otomatis misalkan plastik ini suhunya sekian, ini suhunya sekian. Jadi mungkin dirubah cara dikontrol lagi suhunya. Supaya pada saat proses pembentukannya dia tidak menjadi hitam. Jadi kita lakukan karena teroksidasi, suhunya terlalu tinggi. Seperti itu. Jadi saya cuma bicara seperti itu, selanjutnya mereka coba lagi,
0: coba terus ya. Jadi 7 kali baru dapat ya. Saya ingat kali 7 kata itu tuh. Ya. Nah, proses Bu Desi ini proses mencari hasil yang lebih baik. Apakah pernah punya ide sendiri yang kemudian dicoba dalam pembuatan coffin block? Kalau pernah, ide seperti apa yang Ibu bagikan kepada siswa-siswi ini?
1: Ide untuk pembuatan coffin block.
0: Iya.
1: Jadi awal mulanya itu saya berkomunikasi dengan Indrasta. Kita pakai buat coffin block, tetapi saya mau coffin blocknya itu warna plastiknya tetap ada. Jadi kan dari plastik-plastik kan ada warna-warnanya plastik. Jadi pada saat dicampur saya mau coba warnanya tetap utuh pada saat pembentukan coffin block. Jadi sudah. Kita mencari ide, saya mau coba menggunakan minyak untuk bisa, lalu menggunakan aseton. Aseton itu kan pembersih kuku.
0: Oh iya,
1: pembersih. Jadi pemikiran bahwa aseton itu pembersih kuku, jadi mungkin dia bisa menghilangkan oleh itu, tapi warnanya masih tetap ada. Jadi mereka coba, mereka mencobanya waktu itu. Pada saat dia menggunakan aseton, ternyata ya,
2: terbakar. Kalau suhunya tinggi, dia langsung menguap.
0: Iya. Oh, berarti ada apinya begitu ya? Oh iya,
1: karena kan semua dipengaruhi oleh suhu. Jadi sudah, mereka bilang, ibu kita cari.
0: Karena ada alkoholnya juga ya, mungkin kali ya.
1: Lalu mereka coba lagi alternatif lain seperti itu. Dari kegagalan itu mereka belajar mencari tahu sampai pada akhirnya ketujuh kali itu baru berhasil.
0: Untuk Indra dan Momi, pernahkah terjadi perbedaan pendapat antara kalian dengan teman atau pembimbing tentang cara membuatnya? Kalau pernah, bagaimana kalian akhirnya menentukan pilihan? Momi dulu.
3: Kalau dari saya sih, kita sudah pernah memiliki perbedaan pendapat ya. Karena kita sudah teman lama, jadi kalau
0: baku tahu satu ya.
3: Baku tahu satu sama lain.
0: Nah, begitu. Jadi tidak ada cekcok begitu ke usaha ini begitu terade.
3: Paling kalau ada kesalahan kita diskusi.
0: Begitu.
3: Jalan yang paling baik.
0: Luar biasa anak-anak, pemikiran anak-anak. Kalau kakak tuh dulu tertawa. Oke, Indra, silakan.
2: Ini tim KTI, karya tulis ilmiah aja tuh. Kami sering berdebat sekali sama ini. Karena kan kita waktu itu lombanya dua, yaitu ya lomba fisik sama lomba KTI. KTI itu kami sering berdebat soal penggunaan bahasa, data dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah paving bloknya, fisiknya, ya kami pelan-pelan aja soalnya. Sama-sama buta, sama-sama nggak tahu.
0: Baku raba.
2: Ya baku raba. Tapi pada akhirnya berhasil.
0: Baik, kamu udah bebas aja tuh.
2: Iya.
0: Oke, menarik sekali ya teman Brodo. Jadi bukan hanya praktik

0: atau vaksin Glock ini sudah berhasil atau layak digunakan?
1: Ya, kalau menurut saya vaksin Glock ini sudah termasuk berhasil. Okay. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan pengujian ketahanan dari vaksin Glock itu.
0: Karena ini ya, mobil dan motor harus naik di atas akan ini.
1: Iya, betul itu. Dan itu sudah mereka uji coba dengan menggunakan teknik manual. Gitu.
0: Teknik manual itu seperti apa ya? Coba Indra.
2: Waktu kemarin kami masih cukup kasar ya, kurang ininya. Kami pakai palu banting. Tapi ada momen beberapa saya ketemu dengan pihak PUPR. Jadi kami pinjam alatnya, interface-nya.
0: Oh iya.
2: Tekanannya itu ya sekitar itu. Di standarisasi, kami pakai standarisasi B patokannya. Itu 7,5 sampai 8 megapascal. Jadi kuat ya. Tapi kalau untuk tekanan konstan atau tekanan stabil terus, tetap akan pecah. Karena kelemahannya sih seperti itu. Dan dari produk kami itu hasilnya dua. Satu yang lentur, satu yang keras. Kita nggak bisa pilih itu, karena ya kita harus pilih salah satu. Karena hukum material gitu, kalau mau keras, berarti dia nanti rapuh. Tapi kalau mau lentur, dia nggak terlalu keras.
0: Ini kok nanti jadi profesor ya? Oke, untuk Fudesi sendiri, apakah pernah ada pihak lain yang melihat atau mencoba hasil vaksin Glock ini secara langsung? Atau bagaimana tanggapan mereka terhadap kualitas hasil dari vaksin Glock yang dibuat oleh siswa-siswi?
1: Baik, jadi vaksin Glock ini sudah pernah dari Pemda.
0: Oh, Pemda ya, Pem ya?
1: Iya, kebetulan waktu itu Pak Wakil Bupati yang melihat sendiri proses pembuatan vaksin Glock dan melihat sendiri bagaimana pengujian dari vaksin Glock itu. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup juga seperti itu. Jadi memang di kabupaten ini kami mendapat dukungan penuh, support dari Pemda juga.
0: Luar biasa.
1: Dengan cara mereka datang melihat proses, kemudian waktu itu pernah ya kita diminta untuk karena mereka mau membantu
2: mempresentasi, jadi kita bikin proposal yang PH Baperinda dan juga DLH waktu itu Dinas Lingkungan Hidup mau lihat
0: bersama. Dari Yapen atau dari luar Yapen?
2: Dari
0: Yapen.
2: Itu Pak Rodakus Paten.
0: Kepala dinasnya langsung. Tapi tunggu dulu tuh ujian Bapak ya. Sabar dulu. Oke, untuk Indra dan Mumi, ketika hasil karya kalian mulai diperlihatkan kepada orang lain, reaksi siapa yang paling membuat kamu berkesan? Dan apa yang mereka kata pacar? Silakan Mumi.
3: Reaksi pertama sih orang tua.
0: Orang tua. Covid. Nah, Bapak bilang apa? Bapak dari mau bilang apa?
3: Bapak bilang, oh jadi selama ini kau pergi main ini, kau untuk kerja bareng ini.
0: Iya, tepuk tangan dulu. Terus.
3: Jadi orang tua bangga karena bisa dilihat, bisa dilirik dari pemerintah, terus dapat juara juga dari lomba yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
0: Oke, luar biasa. Kalau Indra?
2: Mobil sama. Tapi ya mungkin dari dalam hati kecil saya kayak ini momenku gitu.
0: Ya, ini waktuku gitu loh.
2: Jadi paling tidak bisa meninggalkan kesan lah di sekolah. Kalau ya kami ini kadang apa terkena agak bebal lah, tapi paling tidak kami meninggalkan sisi terbaik lah pada saat nanti lulus.
0: Oh berarti kan juga nakal sekolah?
2: Ya lumayan.
0: Kakak Cika dulu deh SMA 1 juga ya, tapi iya itu waktu itu Pak Bob jadi memang tentara bisa bikin apa-apa. Oke, untuk Mumi dan juga Indra ya, setelah melalui proses ini, apakah kan sendiri melihat kan punya kemampuan masing-masing berubah, misalnya menjadi lebih berani mencoba sesuatu yang baru atau lebih terbiasa mencari solusi ketika menghadapi masalah? Silakan Indra dulu.
2: Iya, pasti itu jadi kayak apa ya, ketahanan diri kayak jangan dulu menyerah lah, pasti ada jalan, pasti ada jalan.
0: Wes,
2: apa ya istilah kerennya, resilience lah, ketahanan. Mungkin kalau dari Mumi?
3: Kalau dari saya sama, cuma perbedaan pola pikirnya lebih dewasa, lebih dewasa.
2: Oh iya, kita lebih tenang, lebih nggak bergabung
3: masyarakat luar.
0: Berarti seperti proses yang kamu melewati dari 1 sampai 7 ya, berarti kita harus ada rasa sabar. Sudah dewasa kalian. Oke, luar biasa. Untuk Bu Desi, setelah kegiatan ini berjalan, apakah ada perubahan respon dari warga sekolah terhadap persoalan sampah, misalnya dalam cara dong buang sampah ini yang gabung-gabung, akhirnya dong aku kumpul saja ini ada Nana deh yang mau bikin jadi, atau cara bagaimana mereka memperlakukan sampah itu di areal sekolah?
1: Untuk di lingkungan sekolah setelah proses ini pembuatan vakum blok ini, dari pihak sekolah juga akhirnya meminta untuk menyiapkan bank sampah. Bank sampah itu khusus untuk botol plastik. Jadi walaupun nanti ada sampah organik, anorganik, tapi ada juga bank sampah khusus untuk botol-botol plastik. Ya, karena memang itu dikhususkan untuk pembuatan vakum blok. Jadi dengan adanya ini, murid juga mereka sudah tahu, oh ini bank sampah khusus untuk buang botol. Jadi sudah langsung mereka buang di tempat yang sudah disiapkan.
0: Oke, yang kertas-kertas itu dong pisahkan.
1: Iya, gitu. Jadi khusus untuk botol-botol plastik mereka sudah buang di tempatnya. Tapi kalau yang kertas-kertas yang lain ada tempat sampah anorganiknya. Kemudian yang anorganiknya juga ada.
0: Ya, berarti awal-awal ya kan konsumsi kertas-kertas
1: di makanan
0: itu. Campur. Sekarang ini sedih deh. Iya. Kayak luar biasa. Untuk Indra dan juga Momi ya. Kalau teman-teman di sekolah melihat kalian mengerjakan proyek ini, apa ada yang kemudian mau ikut penasaran, bertanya, atau bahkan ingin ikut membantu begitu?
2: Iya, ada beberapa teman-teman yang kami juga ikut sertakan. Mereka juga antusias nih.
0: Oke.
2: Mungkin ya dari mereka ya cukup bangga lah. Itu teman saya itu.
0: Yeay, keren. Momi?
3: Kalau saya sih, mungkin mereka juga bangga. Ada beberapa juga yang mau ikut. Ikut bergabung. Tapi mungkin untuk itu kami lihat yang untuk orang Papua sih.
0: Oh begitu.
3: Ada beberapa teman yang di luar.
0: Oke, luar biasa. Kalau boleh jujur ya, selama ketika kegiatan ini pernah tidak muncul rasa capek atau bosan atau berpikir untuk, eh, berhenti sudah. Kalau pernah, apa yang membuat kamu akhirnya tetap melanjutkannya, Indra?
2: Oh iya, pernah. Kami satu tim tuh kayak, oh, apa lagi sih ini?
0: Stop sudah.
2: Iya. Pada akhirnya ya, ini coba kita pelan-pelan cari deh apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita asal lagi, cari lagi tentu. Karena ya dari produk kami juga, kami rasa juga belum cukup sempurna. Belum ada uji laboratorium yang ilmiah. Kami kan cuma uji teknis fisik saja. Kami pukul, pakai emak tes, dan banding saja. Jadi kalau ada kesempatan lain ya mungkin ya kami akan terbangkan.
0: Oke, luar biasa sekali. Dari semua proses yang dilewati ini untuk Bu Desi ya, bersama sih momen apa yang paling membuat ibu merasa bahwa kegiatan ini memang layak untuk terus dikembangkan?
1: Ya, kalau menurut saya memang kegiatan ini layak untuk harus terus dikembangkan. Mengapa? Karena kan pertama masalah sampah. Ya, kalau misalkan ini terus dikembangkan maka paling tidak akan mengurangi sampah di sini, terutama di Kepulauan Nyapren. Gitu. Jadi saya juga berharap bukan dari hanya mereka saja siswa, tapi mungkin masyarakat juga bisa tahu bahwa oh ternyata sampah plastik ini bisa didaur ulang menjadi
0: sesuatu yang berguna
1: yang berharga. Sebenarnya banyak yang bisa diolah menjadi bahan yang bisa digunakan kembali dan bernilai gitu. Jadi kan sebenarnya banyak bisa bikin kayak pot bunga atau apa dari itu.
0: Iya
1: betul, tapi ada lagi yang lebih bisa kelihatan
0: menghancurkan sampah plastik menjadi sesuatu yang agak besar yang bisa digunakan ya.
1: Karena jujur saja kalau masalah nilainya lebih untung. Seperti itu. Jadi kalau dijual kembali keuntungannya lebih baik,
0: lebih besar.
1: Iya. Jadi seperti ini saya rasa harus lebih dikembangkan lagi, terutama mungkin para pemuda-pemuda gitu yang mungkin mencari pekerjaan agak susah.
0: Iya. Ya kan, kenapa tidak melakukan usaha ini? Iya.
1: Dan seperti itu yang saya harapnya selalu dikembangkan terus.
0: Saya berharap nanti mereka punya pabrik di Serui ya. Iya. Amin kan ya. Oke, terakhir untuk di sesi kedua ini, kalau hari ini diberi kesempatan untuk mengulang proyek ini dari awal, satu hal apa yang akan kalian lakukan secara berbeda berdasarkan pengalaman yang sudah kalian dapatkan dari Bu Guru dulu, Bu Desi?
1: Kalau saya, kalau misalkan ini diulang lagi kembali, mungkin pernah kita berkomunikasi ini, saya pingin bahwa vakum blok itu mungkin desainnya lebih baik, bagus lagi, hasilnya lebih baik lagi. Artinya, karena kan yang berapa kali kita uji coba ini kan hanya satu warna. Maksudnya saya dalam satu vakum blok itu ada warna-warna dari plastik aslinya yang masih ada. Nah, itu menjadi
0: impiannya ibu ya,
1: tantangan kita ke depan untuk mencobanya lagi dan itu mereka juga sudah tahu
0: ya. Oh caranya luar biasa.
1: Baru mau mencari tahu bagaimana prosesnya.
0: Kalau Indra
2: ya kami mau membangun sistem yang lebih tertata, soalnya kemarin kita gundukan cepat-cepat kejar-kejaran sama waktu ya. Jadi itu sistem itu sama produknya lebih halus lagi lebih sempurna.
0: Kalau Momi
3: saya sih sama untuk memperbaiki produknya lebih baik lagi.
0: Oke, siap. Dan teman Pro 2, di sesi kedua ini kita tahu bahwa di balik Paving Block yang sudah jadi ternyata ada cerita yang jauh lebih panjang ya. Ada percobaan yang tidak selalu berhasil, ada proses untuk mencari solusi, dan mungkin inilah

berikutnya. Jadi teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 di tamu kita Pro 2 RRI Seri.

memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pihak terkait sehingga mereka dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan seperti evakuasi atau pengamanan bangunan. Sistem pendeteksi gempa umumnya menggunakan sensor seismik yang mampu mendeteksi gelombang seismik, yaitu gelombang yang terbentuk akibat pergerakan lempeng bumi. Sensor ini biasanya dipasang di beberapa titik sekitar area yang rawan gempa. Setelah sensor mendeteksi adanya pergerakan tanah, data tersebut akan dikirimkan ke pusat pemantauan untuk dianalisis. Tergantung pada kekuatan gempa, data ini dapat diproses untuk memberikan informasi lebih lanjut seperti estimasi kekuatan gempa, lokasi pusat gempa, dan prediksi dampak yang mungkin terjadi. Dengan informasi tersebut, sistem akan mengirimkan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai saluran seperti sirena, pesan teks, dan aplikasi peringatan bencana.

0: apa-apa boleh nggak, Pe? Kalau tadi kita sudah banyak berbicara tentang program Popping Block ya, dan bagaimana prosesnya, kali ini kita sedikit lebih dekat secara personal ya, teman Pro 2. Karena di balik sebuah program tentu ada cerita dan ada rasa-rasa juga, rasa lelah, dan ada kebanggaan, ada keseruan, bahkan mungkin ada momen yang tidak terlupakan. Nah, untuk Bu Desi sendiri ini, selaku pembimbing yang mendampingi siswa-siswi ini, ketika pertama kali melihat anak-anak mulai terlibat dalam program Popping Block ini, apa yang Ibu rasakan sebagai guru?
1: Takjub.
0: Asik, satu kata itu ya. Takjub. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Oke. Karena apa, Ibu?
1: Karena bagi saya, mereka dengan umur yang segini, kategori siswa, sudah bisa berpikir setingkat dengan mahasiswa. Seperti itu. Jadi, jujur saya sangat takjub melihat mereka. Luar biasa.
0: Ya.
1: Iya. Terkadang saya berpikir, anak-anak ini luar biasa hebat sekali. Saya waktu zaman saya sekolah, saya tidak sampai berpikir seperti itu.
0: Iya.
1: Tapi mereka luar biasa, rasa ingin tahunya itu dalam sekali. Itu yang membuat saya luar biasa mereka. Iya.
0: Kalian sebenarnya gen apa sih? Gen Z atau Gen Z ya? Bukan gen Angel ya? Bukan ya? Angel kan baru lahir toh. Oke, Gen Z, Gen Z. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak Gen Z. Untuk Indra dan juga Momi ini, kalau boleh jujur, waktu pertama kali ikut kegiatan ini, apa yang kalian rasakan nih? Antusias, penasaran, capek, atau malah sempat bingung itu bagaimana nih?
2: Oh itu, bingung dan antusias.
0: Bingung tapi antusias.
2: Bingung tapi antusias, kita kayak senang, ada kesempatan, tapi gimana nih caranya itu? Ya, tapi pelan-pelan kita cari cara, cari jalan. Ya, kita usah senang hadapi sama-sama lah.
0: Kalau Momi?
3: Sama juga, bingung dan antusias. Sejam ingin tahu, ini kita bisa buat ini, tapi bingung mulai dari mana.
2: Oh, dulu kemana?
0: Bakar plastik dulu kan, bisa. Oke, tadi Kak Cika tuh penasaran, tadi kan kok pakai kata-kata ilmiah toh, maksudnya tentang untuk kasih untuk mengetes gitu tuh Popping Block-nya. Kalau misalnya mobil dan motor itu bisa nggak kalau melewati Popping Block yang kalian bikin itu?
2: Oh, bisa, tapi dalam area luasa.
0: Berarti
2: jadi,
0: banyak gitu
2: iya,
0: ya,
2: banyak. Tapi kalau cuma satuan ya saya rasa tetap bisa.
0: Iya,
2: karena kelemahannya Popping Block plastik itu tekanan terpusat satu titik pecah.
0: Oh, gitu.
2: Karena kami cepat coba, ada batu kecil tuh, kami banting di batu itu retak tuh.
0: Oh, gitu. Jadi memang harus dalam bentuk banyak seperti yang disusun kayak macam di depan kantor gitu ya. Jadi kekuatannya itu bisa
2: merata.
0: Ya.
2: Terus dasarnya juga harus bagus. Apa istilah baseboard-nya?
0: Rapi gitu ya di bawahnya. Jadi luar biasa. Berarti kalau dipakai untuk dalam bentuk banyak berarti motor dan mobil bisa. Ini apalagi pejalan kaki ya. Itu paling bisa. Oh, berarti saya punya apa ya? Sejauh ini ada tidak yang meminta untuk bikin kan Kak, kita mau pakai di sini.
2: Oh iya, ada beberapa BUMN kayak Pertamina gitu.
0: Oh, mereka
2: iya, mereka dari pihak Pertama Dinas DLH itu, terus pihak

0: Iya nih, sama tuh bikin proyek menghasilkan uang
1: tapi,
0: ya.
1: Tapi kami juga sadar belum bisa semasif itu produksi. Jadi kalau diberi kesempatan ya peralatan dan juga uji tes laboratorium. Karena kami juga mau dapat SMC-nya.
0: Oh begitu. Wih, luar biasa, tepuk tangan dulu sampai sudah pemikiran di situ ya. Untuk Bu Desi selama mendampingi anak-anak, apakah ada satu momen yang membuat ibu merasa terharu atau bangga melihat mereka?
2: Iya, sudah pasti ada terharu bangga karena itu rasa ingin tahu mereka sudah mentok begini, mereka masih berusaha mencari tahu untuk mencari tahu solusinya seperti apa. Itu yang membuat saya terharu. Kerja keras mereka, disiplin, tanggung jawab, rasa ingin tahu mereka itu sangat luar biasa buat saya. Dan jujur, saya sebagai pembimbing sampai dengan detik ini saya masih merasa bangga bisa bersama-sama dengan mereka.
0: Okay.
2: Itu. Saya bangga.
0: Okay. Tepuk tangan dulu untuk Angga. Oke, ibu sebagai guru ya, apakah ibu melihat ada perubahan sikap atau karakter dari anak-anak ini, Dora?
2: Ya, yang jelas ada perubahan sikap karakter. Yang awalnya seperti apa setelah mereka kerja sama seperti ini seperti apa juga ada perubahan. Yang saya lihat adalah tanggung jawab mereka.
0: Oke. Okay. Gitu.
2: Tanggung jawab mereka, mereka benar-benar bertanggung jawab untuk apa yang sudah mereka mulai itu mereka bertanggung jawab
0: untuk selesai ya. Luar biasa. Untuk Indra dan Momi, setelah ikut terlibat langsung, apakah pandangan kalian terhadap pekerjaan atau proses pembuatan sesuatu menjadi berubah begitu? Momi dulu.
3: Kalau pandangan saya sih berubah karena bisa bersama-sama dengan teman, gitu, bisa melihat proses kerjanya, bisa membuat skill mendapatkan skill baru untuk pergi kuliah merantau.
0: Jadi kalau misalnya dosen bilang ini ada karya ilmiah, saya mau buat coding blog gitu ya, gampang gitu ya. Nah,
3: basicnya sudah ada.
0: Ayo asik. Kalau Indra ya,
1: kalau mungkin dari saya mungkin ini bantu tanggung jawab kami lah sebagai pelajar dan nantinya akan kembali lagi ke masyarakat. Paling tidak kami tidak kembali kosong-kosong, kami punya apa ya, legasi yang kami tinggalkan. Jadi tanggung jawab kami juga sebagai pelajar untuk meninggalkan sesuatu nanti kembali ke masyarakat. Okay. Jadi ya kami cuma bisa menyumbangkan ini, ide lama yang kami perbarui lah.
0: Oke, okay. Kalau Indra yang paling menolong Indra dalam proyek ini untuk karya ilmiah itu siapa teman-teman yang ikutan ini?
4: Kalau dari tim karya ilmiah itu saya sama Azra.
0: Azra ya. Azra, tepuk tangan untuk Azra dulu. Bisa mau
4: bantu. Ini kemampuan analisisnya cepat ya.
0: Iya, kalau analisisnya
4: bagus. Analisisnya cepat.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ya.
0: Tolong disorot kameranya,
5: silakan.
0: Apa yang mau ditambahkan?
1: Jadi ya mungkin dari kami harapan kedepannya. Ada lagi lah penerus-penerus kami dan berhenti di kami.
0: Iya. Kalau dilihat ada sekarang ini, Indra lihat bagaimana?
1: Ya mungkin ada beberapa lah, tapi mungkin apa ya, kalau dari saya mungkin mereka
0: keseriusan kurang, ya itu penting ya. Oke, kalau Mumi sendiri, di teman-teman semua ini yang membantu Mumi untuk berpikir, aduh kita begini-begini, yang sering berdiskusi dengan Mumi itu siapa?
3: Yang sering berdiskusi dengan satu, yang si kecil di belakang.
0: Aduh, si kecil lagi nih. Nama siapa? Dia nama bukan kecil.
3: Nama Ade.
0: Ade. Kamda petugas apa saja di dalam ini proyek ini?
3: Tanda petugas itu membantu sama melihat pekerjaan lapangan.
0: Oh, gitu ya. Berarti Kamda yang sering ya?
3: Sering bersama.
0: Jangan disampai itu ke sini, begitu ya?
1: Iya. Konsultan lapangannya lah.
0: Oh, konsultan lapangan, luar biasa. Untuk Ibu Desi sendiri pernah tidak Bu melihat anak-anak ini bekerja bersama justru membuat Ibu mendapatkan pelajaran dari mereka? Biasanya kan dong dapat pelajaran dari Ibu toh. Pelajaran apa yang Ibu dapat dari siswa-siswi ini?
2: Yang saya dapat dari siswa-siswi ini selama saya mendampingi mereka itu adalah apa namanya, rasa ingin tahu mereka itu yang membuat saya ternyata belajar itu, belajar sesuatu itu tidak harus dari
0: buku saja begitu ya.
2: Jadi sebenarnya kalau teori kan semua bisa baca,
0: betul.
2: Tapi kalau praktek itu ada, pada saat melakukan praktek itu kan banyak sekali hambatan dan tantangan. Nah itu, jadi itu juga jadi pembelajaran buat saya ke depan ya, mungkin lebih baiknya jangan terlalu berpatokan dengan teori, tapi coba langsung turun ke lapangan
0: praktek
2: secara langsung supaya mereka bisa tahu, oh kalau kita praktek tantangannya ini masalahnya. Jadi mereka juga bisa tahu kalau ini masalahnya, berarti mereka bisa cari tahu solusinya seperti apa.
0: Iya. Terus ada pengalaman untuk orang juga ya. Oke, untuk Indra dan Mumi nih, setelah mengikuti kegiatan ini, apakah ada sesuatu yang sekarang kalian merasa ternyata bisa? Sudah ada yang tidak bisa, coba Indra.
1: Ya, kadang tuh saya apa istilah gaulnya impostor syndrome lah.
0: Maksudnya apa gitu?
1: Meragukan diri sendiri.
0: Meragukan diri sendiri.
1: Padahal mendiskreditkan diri sendiri, padahal ya sebenarnya bisa ya. Yang penting yakin aja sama diri. Kalau dicoba ya, kalau belum dicoba kita belum tahu. Tapi kalau udah dicoba, udah dijalani, oh ternyata saya bisa begini. Ternyata bisa lebih daripada
0: itu. Kalau Mommy,
3: dari saya sih, saya sebenarnya juga sangat meragukan aku diri sendiri. Cuma saya selalu ingat yang kalau Pak kasih tahu kalau bisa, kenapa aku tidak bisa.
0: Asik, tenang dulu. Oke, Ibu Desi ini pertanyaan untuk Ibu Desi.

0: kalau menurut saya ini sangat penting. Artinya begini, bahwa terkadang apa yang kita pelajari di kelas atau di sekolah itu dalam bentuk teori itu belum tentu itu yang akan
1: terjadi di kehidupan kita ya.
0: Begitu. Artinya, minta maaf sebelumnya, terkadang orang bilang teori lain, praktek lain.
1: Jadi latihan lain.
0: Jadi kalau terkadang kita melakukan sesuatu secara langsung, itu biasanya tidak sesuai dengan teori. Karena kan namanya kita melakukan percobaan itu kan pasti adalah masalah satu demi satu yang tidak sesuai dengan teori, tapi itu membutuhkan pemikiran kita sendiri untuk mencari solusi atau alternatif mana begitu. Dan itu sudah bisa dilihat dari yang mereka yang membuat paving block ini seperti itu, karena mereka berpikir
1: gagal demi kegagalan, dicoba
0: mencari tahu sampai akhirnya mereka mengambil keputusan ini yang sudah paling
1: pas ya.
0: Seperti begitu.
1: Oke, kalau suatu hari nanti nih Indra dan juga Mumi juga teman-teman yang lain sudah besar dan melihat paving block hasil kegiatan ini, apa yang kira-kira akan kalian ingat dari pengalaman hari ini? Silakan Mumi.
2: Yang saya dari pengalaman hari itu kebersamaan dengan teman-teman, dan mungkin pas itu aja, dulu saya pernah kayak begini.
1: Oke, keren. Silakan Indra.
3: Ya mungkin dari saya sama, tapi paling tidak di masa muda saya ya saya cukup bebal lah, cukup bandel, tapi paling tidak mampu bisa memberikan prestasi lah setidaknya ke instansi pendidikan saya
1: salah satu.
3: Dan nanti pada saat mungkin saya menikah atau punya anak, saya bisa bilang, eh bapak dulu begini.
1: Ini asik ya, pemikirannya jauh banget, anak-anak Gen Z ya. Oke, luar biasa. Sebagai penutup, saya ingin mendengar satu persatu

0: fokus dengan saya untuk anak-anak ini terus belajar, kemudian jangan patah semangat, kemudian yakin dan percaya kalau memang itu harus dilakukan, lakukan seperti itu.
1: Oke. Oh, syadu ya. Oke, silakan untuk Mumi dulu.
2: Kalau dari saya pesan kepada ibu, teman-teman.
1: Maksudnya iya, pesan untuk sekolah, untuk guru, ya silakan.
2: Terima kasih karena sudah mau dukung kami dengan sepenuh hati. Dan untuk teman-teman juga, terima kasih karena sudah mau berjuang bersama hingga kita bisa berada di titik seperti ini.
1: Oke, luar biasa. Dan dapat juara ya, kemarin juara berapa?
2: Juara.
1: Wey, keren. Oke, silakan Indra.
3: Mungkin kalau pribadi dari saya sih, mungkin junior-junior saya, penerus-penerus, ya, tetap haus lah, haus akan keingintahuan. Jadi paling tidak kita sebagai generasi muda bisa meninggalkan kesan baik dan juga bisa membangun negeri ini, atau paling tidak tempat di mana kamu lahir.
1: Oke, luar biasa. Itu aja? Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Ibu Desi dan juga terima kasih banyak untuk Indra dan Mumi yang sudah berbicara. Kamu semua terima kasih banyak ya. Ini namanya siapa? Brian, satunya ya? Azra, yang satunya? Adek, yang cewek? Yang ceweknya? Yang satunya?

kerjasama, juga ada rasa lelah dan pengalaman baru, ada kebanggaan, dan tentunya ada pembelajaran yang mungkin akan terus kita ingat, dan juga anak-anak yang melakukannya ya. Semoga pengalaman ini tidak berhenti ya kalian semuanya ketika programnya selesai, tetapi nilai kerjasama, tanggung jawab, dan juga semangat untuk berkarya terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, Pro 2 dimanapun saja kalian berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tamu kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru pembimbing Ibu Desi. Terima kasih juga untuk adik-adik siswa-siswi yang sudah hadir, berbagi cerita dan pengalaman, bahkan perasaan.

kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1 Papua. Nantikan tamu kita selanjutnya di RRI Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serwi, Wamena, Nabire, Merauke, dan Bovendigo. Sampai jumpa minggu depan.

0: dengerin biar teman terbaik kamu, teman-teman perdua sama ceria tadi ya. Kita relay korul satu Papua, tamu kita yang direkam langsung dari Produa Jarum. Nah, kita kembali lagi di area Produa Pembiak, masih bareng saya di sini temani kamu tentunya sampai ke jam 8 malam.
1: Stay tuned on Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Cie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip, kak. Aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Hah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
3: teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

pikiranku dipenuhi hari-hari. Susah untuk bangun, berpikir apakah harus melangkahkan kaki. Sering ku berharap, semoga orang-orang terdekat memahami. Untuk sekali saja, dan mengerti

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
0: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik

0: Prodweb.
1: Prodweb FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari Prodway FM, teman terbaik kamu, teman-teman Prodway semua, tentunya kita masih dengan lagu pilihan teman kamu semua. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman Prodway semua. Sudah berapa ya? Pukul 18.53 ya waktu di Jawa Timur, dan bentar lagi mau pukul 19 nih teman-teman Prodway semua. Sudah pada mandi belum ya? Yang di jalan hati-hati di jalan, boy, kendaraannya pelan-pelan saja seperti tujuan kok ya. Mungkin kamu punya sesuatu yang mau dibagikan nanti, boleh sih teman-teman Prodway semua ya. Instagramnya Pro2 di Prodway, WhatsAppnya di 0823 98 39 1 92. Nanti kita ada yang namanya cerita Prodway hari ini, di malam hari nanti sama Kapael juga. Itu dan enjoy di 94.5 FM. Saya masih punya beberapa playlist pilihan teman-teman.

hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lihat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Mikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Juga, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel. Lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.

0: tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Cintingin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantau! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Produser, teman terbaik kamu.

Introduksi menjadi teman terbaik kamu, teman-teman terbaik semua. Nah, sini saya pamit. Nanti seterusnya ada Papaya yang temani kamu di 3 malam yang di 3 malam. Oke, kita enjoy 94.5 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan Mamak Minang. Santan melambangkan kami jadi pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatu padukan hingga menghasilkan rendang yang menimbulkan jawara dan mufakat.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do this on dry set. Bring them out, hey. Bring them out, bring them out, yeah. Produ FM.

teman terbaik kamu di rumah berdua. Welcome to Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan jumpa lagi nih bareng Rafael yang kembali menemani kamu di rumah berdua. Menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Gimana nih kabarnya? Rafael harap masih baik-baik saja dan juga sehat-sehat selalu ya. Atau lagi kurang baik? Lagi galau? Lagi pikiran? Karena gini ya teman berdua, ada kalanya dalam perjalanan hidup itu terkadang membawa kamu itu ke tempat yang paling terpuruk. Ya sama halnya seperti sebuah ujian ya, yang mengharuskan kamu itu untuk menyelesaikannya. Tapi dari situ juga kamu bisa mengambil sesuatu yang sangat berharga, yaitu sebuah pelajaran untuk memperkuat kuda-kuda kamu, memperkuat batin dan juga hati kamu untuk menghadapi tantangan berikutnya. Oke, okay? Dan jangan kemana-mana, stay tune bareng Rafael di Jaga Malam. Jangan

0: tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entarlah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat tanam-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria,
3: teman terbaik kamu.

0: rupanya jadi sultan. Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepet kaya enggak?
1: Umpain, ngepet.
0: Yeh, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk

0: ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
0: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak gocek di rri.co.id.

Wah, beda banget. Mesin waktu Dek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metode moyang gajah. Masih ada lagi loh. Gajah Stegodon dan Elpas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meter raya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Kalau ini masukin lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, oh, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Le, Profesor. Cepat tarik aku, Le. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati Jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh, dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojapanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

0: di Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band. Halo, gimana kabarnya abang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
1: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik itu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
1: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
1: Okay. Aku score.
0: Oh, scoring musik.
1: Ya,
0: seru sih itu sih. Benar, tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
1: Secara knowledge sih sama. Ya. Kayak buat iklan,
0: oke. Okay.
1: Saya band tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke, di mana tuh?
1: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director. Kan? Jadi kayak oh ini nggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi,
0: gitu ya.
1: Apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga, gitu.
0: Benar.
1: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
1: Semuanya sih enjoy.
0: Nah, semuanya enjoy ya.
1: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih. Bener sih. Iya.
1: Kerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, betul. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu ya. Kerja ya. Udah kayak main. Gak
1: pernah mikir kerja kan?
0: Bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan. Mengingat-ingat lagi nih ya. Karena udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
1: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput. Dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
1: Ini 2007.
0: Oh iya, rilisnya 2007. Oh rilis 2007, tapi udah kebentuk 2006.
1: Sebelumnya 2005. 2004 tuh baru kebobol.
0: Oh oke. Okay.
1: Baru kasih nama September.
0: Oh.
1: Sebetulnya dari 93 sih. 93. Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band itu apa dulu?
1: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih, gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk nyanyi.
0: Oh, nyanyi, oke. Okay.
1: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
1: Okay. Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Oke.
1: Okay. Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
1: Kan nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke.
1: Jadi band rock terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke.
1: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
1: Karena saat itu aku agak selengen gitu.
0: Oke.
1: Agak berandal.
0: Anak muda ya.
1: Masih muda
0: kan. Masih muda.
1: Muda. Kira ya udah tes aja deh. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
1: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
1: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi.
0: Okay.
1: Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ini September aja.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
1: Karena kebetulan bentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
1: Kayak nggak mau pusing gitu ya.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan.
0: Iya sih, bener sih. Bener.
2: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu, bener.
1: Ya si paradoksnya, kalau manggung di bulan yang lain sih agak-agak.
0: Iya, agak-agak.
1: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan?
1: Ya, semoga ya.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis? Berarti ya, langsung album waktu itu?
1: Album.
0: Album pertama ya? Yang, ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
1: Ya,
0: itu 4 tahun ya?
1: Ya, setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya, sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
1: Lebih ke bubar sih itu.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
1: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu proyek kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
1: Nah, dia ini ngewasapin terus,
0: okay.
1: Bahkan di proyeknya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay,
1: dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah, saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
1: Tak bantuin gitu, bikin. Ya, sampai akhirnya, ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 whatsappin.
0: Buset. 5 tahun ya kok whatsappnya.
1: Biar rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke,
1: pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke.
1: Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
1: Karena kita mau coba sesuatu yang baru,
0: berbeda gitu ya.
1: Karena apa? Secara formasi juga kan udah nggak lengkap kan. Maksudnya kita lebih nggak memperdulikan tentang personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan, gitu yang stektokan gitu, kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar.
1: Iya. Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu.
0: Oke. Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single ya, baru.
1: Iya.
0: Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu, kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
1: Nggak ada yang bisa mengerti dia sih, Mas.
0: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya bisa kan?
0: Iya sih, benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih.
2: Gue sama dia udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
1: Lebih kayak ke pacar
0: gitu. Iya benar sih, benar sih.
1: Kayak udah tahu nih ini apa Mas Iput tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan sih.
0: Secara personal
1: gimana juga, gitu. Jadi mungkin karena udahlah gitu.
0: Asik.
1: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan?
0: Oh iya, oke.
1: Lagu ini pop ya?
2: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Aku oh iya?
2: Dia ngeband. Di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, oke.
1: Dia main ska.
0: Wow! Bercanda. Oh, bercanda, kira beneran. Masuk-masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga
2: ya,
0: sih.
2: Yang penting musik ya?
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
1: Lagu rindu
0: ya, untuk kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produk FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur Mas Joko deh Mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain main lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang enggak begitu berat gitu.
0: Oke.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan. Jadi pertimbangannya itu.
0: Okay.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
0: Ini sih
1: jawaban aman.
0: Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu.
2: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Ipet?
2: Ya, tapi kita kebanyakan orang. Kayak dipilih jenis.
0: Enggak boleh
2: gitu, lu harus jawab.
1: Ini tuh harus menceritakan yang
2: se-excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin gue sama orang pengenalan juga.
0: Oke,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single. Karena akan jadi gitu major apa ya? Major perasaan,
0: major perasaan. Oke. Perasaan umum ya.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
0: Ya.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi manusia. Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau menambahkan ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu, bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah nggak bareng.
0: Oke.
1: Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain.
0: Oke. Tapi berarti apa ini berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ya. Mantan berarti bisa dibilang ya.
2: Belum move on sih.
0: Belum move on ya contohnya ya. Gitu ya Bang Ipet ya?
2: Oke. Dia nyesel dia.
1: Dia sedang menyesal.
0: Lompat hati. Asik. Bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu.
0: Oh, ini berarti cerita lama Bang?
1: Iya,
0: deep banget emang. Ya.
1: Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan lama dah.
0: Iya bener.
2: Kita baru yuk, kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali. Bener. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya. Gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre, terus secara si arrangement musiknya juga. Patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Masih tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini. Supaya orang nggak, oh ternyata supaya nggak lupa. Saya betul kayak gitu.
0: Benar. Gak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dibuain lagu berikutnya kaget kok gini.
0: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Benar ya. Secara musik gitu kan. Secara
2: lirik
0: juga ya. Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagu ini berapa lama Bang?
1: Ini cuma 4 jam.
0: Wow.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya? Kok ada 3 minggunya?
2: Kebalik.
0: Pakai tulisan Arab baca. Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
1: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih dengernya sih ya.
1: Coba dengerin aja dulu, kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke, okay. Ya, kan? Jadi harusnya diapain? Jadi,
1: enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu. Oh. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih, ke arah sedih ya. Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas. Gitu ya.
1: Iya. Sebenarnya udah ikhlas. Sebenarnya
2: sih ini tujuan utamanya gini
0: sebenarnya. Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi orang faktanya juga.
0: Jago bikin lagu nih.
1: Ya. Dia produksi terus, Bang. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan, yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman bro dulu ya. Masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Nih, ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sama-sama dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya, apa yang difavoriti dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh.
0: Asik, ada cerita ya di sana ya.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial.
0: Spesial ya. Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Jadi buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke, oke, oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Idi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang? Maksudnya ngeliat perkembangan musik sekarang gitu kan? Maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan?
2: Yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita enggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa?
0: Gitu. Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
0: Yes,
2: gitu.
0: Itu dia sih. Benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan.
0: Benar. Karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu ya, kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia. Benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan.
2: Iya kan? Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan dari buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Ini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
2: So jadi yang dengar juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang headmat sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu saya tanya Bang Dua. Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen nggak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru nggak atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu?
2: Ya kalau bicara kemungkinan, ya mungkin aja. Gitu maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan?
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore musik. genre musiknya gitu. Musik. Karakter musiknya di album yang apa? Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin okay. gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke. Okay.
2: Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan
0: September Band.
2: Benar.
0: Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Ya. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah
0: ada ya, ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Music. Askada Music.
0: Oke. Okay. Bisa ditonton ya. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya. Apa? Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya, gitu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI, gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin yes film. Gitu. Jadi kayak Ben Cibutu nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya
0: maksudnya butuh
2: untuk memuaskan memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual yeah. nih gitu supaya pasannya lebih

0: gitu. Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
1: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada si visualnya gitu.
0: Benar.
1: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan?
1: Dari si cerita-cerita yang lama misalkan gitu.
0: Benar. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mari kita nari. Baca puisi dong. Baca puisi kan Agustusan nih.
1: Boleh.
2: Yang denger enggak bisa lihat kan?
1: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
2: My September.
0: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan ya?
2: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, betul.
2: Ikutin dari YouTube-nya dan yang Bang Bobby yang lain.
0: Alright, oke. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
3: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya, okay. Satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying.
2: Stop bullying.
0: Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Ya.
0: Pokoknya jangan bully orang lah.
2: Gitu. Ya, stop bullying.
0: Benar, nanti dimana mama. Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single lagi atau akan single. Langsung album atau apa nih?
2: Single by single.
0: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
1: Ada.
0: Oh, ini. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
2: Kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Ah, tinggal rilis doang ya. Benar. Oke.
1: Tapi kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
2: Minggu berarti, depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Abis itu berarti ada live station ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join. Tune in di Pro 2 FM favorit kamu. Atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada. Kalau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga dari musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi kita masih September Band. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini sudah siap? Oke. Jadi boleh. Silakan mau ngobrol dulu, boleh. Oke. Okay. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini ngelur-ngelur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya, dengerin lagu-lagunya September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

Terima kasih banyak.

0: MLC ya, music like that. Dan balik lagi nih di Prodo FM Biak, teman terbaik kamu di malam hari ini bareng Rafael lagi nih, teman Prodo yang kembali menemani aktivitas kamu ya. Oke, selamat malam buat teman-teman Prodo, selamat beraktivitas dan juga ya, semoga semua kegiatannya ya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Dan terlebih lagi nih ya, buat kamu yang lagi dalam dalam perjalanan saat berkendara ya, teman Prodo, untuk selalu berhati-hati, ingat untuk selalu lebih fokus ya, lebih fokus dalam berkendara nih teman Prodo. Jangan lupa airnya, agar kamu itu apa? Ya, enggak gagal fokus. Yo, masih dengan beragam lagu hiburan juga, dan kita di cerita penutup hari nih ya teman Prodo. So, stay channel Prodo FM Biak, sama terbaik.
1: Siapa sangka ya?

Tiba merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tiba mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: rambut garong. Suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun mingguan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sebagai dan teman berdua, Rafael punya satu informasi ya. Kita ada musisi asal Yogyakarta ya, yaitu Dar Boy Gang berkolaborasi dengan Benditos membawakan lagu Kicau Mania yang sukses mengajak masyarakat bergoyang di panggung pesta rakyat di kawasan Bundaran HI ya, Jakarta, menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus malam itu nomor 2.

Dan sepanjang penampilannya ya, Darboy JN yang mengenakan pakaian berwarna merah putih, dia menyuguhkan penampilan yang energik nih nomor 2. Lagu Koyo Jogja Istimewa juga turut menjadi penutup penampilan Darboy JN di panggung hiburan itu. Adapun juga nih ya teman berdua, panggung pesta rakyat yang menghibur masyarakat di Bundaran HI itu juga dimeriahkan kuis berhadiah ya. Kuis berhadiah peralatan rumah tangga seperti dispenser, kipas angin, bahkan hingga sepeda listrik. Nah, kawasan Bundaran HI itu dimeriahkan ya, dimeriahkan rangkaian acara Malam Merdeka dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan karnaval kendaraan hias ya, hasil kreasi kementerian dan lembaga yang menampilkan dekorasi, kebudayaan, kreativitas serta berbagai program pemerintah hingga atraksi drone yang menampilkan ilustrasi cerita perjalanan Indonesia. Wah, ini pasti seru sekali nih ya teman berdua. Aduh, ini kalau misalnya kamu yang ada di situ nih, gimana nih teman berdua perasaan yang kamu rasakan saat malam itu dengan acara yang semeriah itu nih teman berdua. Wah, itu pastinya itu seru sekali nih teman berdua. Oke, dan masih dengan beragam lagu hiburan juga nih teman berdua, jangan kemana-mana karena Rafa masih punya beragam informasi juga ya, karena kita Rafa hadirkan. Stay tune on Pro 2 FM ya teman, terbaik kan?

sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuyu biasa serta menggunakan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meteriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih rigid pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat mampu tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang mereka. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung

yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang

0: ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari A_B katanya pemerintah nggak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Cipasita katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari.
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau nggak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian nggak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, itu nomor berapa ini? Rafael punya satu informasi lagi nih ya. Ada dari dunia olahraga. Yaitu Harry Kane. Harry Kane membuka peluang Bayern Munchen ya, memperpanjang kontraknya nih teman-teman berdua. Ya, Harry Kane kini tuh memasuki tahun terakhir masa baktinya ya bersama klub tersebut dari Bayern Munchen. Ini melansir dari laman goals.com, penyerang Inggris itu terikat kontrak Bayern hingga 2027.

dia itu bisa tahu ya, tahu kayak bisa tahu kapan harus masuk, kapan wah kayak spesial sekali gitu. Ya namanya juga pemain bola ya, mereka tuh punya kayak mereka tuh memiliki kayak punya insting gitu, insting untuk mencetak gol. Ya oke lah. Dan itu dia kita memperoleh satu informasi dari dunia olahraga ya untuk kamu teman-teman berdua. Dan selamat beraktivitas ya, jangan

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng. Sumpah aku enak banget.

0: jalan, tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
1: Aku nasi kuning, aku memang meriah.
0: Tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
2: Aku nasi kebuli, tempatku banyak, gajiku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
0: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
3: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
0: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan. Tapi tahu juga batasannya, makan bijak hari ini sehat untuk masa depan.
4: Produser, teman terbaik kamu.

kita memang berdua. Waduh, nggak berasa nih ya. Tidak berasa kita sudah memasuki Jis Music di malam ini. Selamat malam buat teman-teman berdua. Selamat beraktivitas di malam hari ini ya. Semoga malam kamu berjalan lancar apapun kegiatannya ya teman-teman berdua. Dan juga ingatlah selalu ya teman-teman berdua bahwa setiap keinginan, setiap tujuan itu ya harus dijalani dengan pelan-pelan ya teman-teman berdua. Ya kalau terburu-buru takutnya itu kamu itu nggak hati-hati ya. Kalau buru-buru itu takutnya tidak berhati-hati. Jadi pelan-pelan adalah jalan yang paling tepat untuk menggapai tujuan. Oke, okay? And welcome to Jis Music. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat mendengarkan.

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja mohair?
0: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Ah, ini kan karena bos lagi tidak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.
2: Stay tuned on Pluto FM.
3: Teman terbaik kamu.

Kau pun ingat pernah kutunggu.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udahlah, cuma nanti doang.
2: Kerjanya.
0: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di Pantai Afrika diakibatkan hujan tidak turun yang lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Tapi juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ link udah bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Aja ngari to lele, kaya cahpe to uwae, mbok boleh cita-cita liane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminasi. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang gender harus itu, harus ini.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu, 102 FM. 102 FM,
0: teman terbaik kamu.

Intro Rain Laude ini akan terus menjadi lagu penutup acara kita di sepanjang hari ini ya teman Pro 2. Dan makasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune ya di Pro 2 FM Biak. Dan tetap stay tune on Pro 2 FM Biak di sepanjang hari ini yang terus mantau-mantau. Thank you very much buat teman-teman Pro 2. Semoga dapat menghibur kamu ya. Dan juga semoga hari kamu di hari ini berjalan dengan baik. Dan juga mohon maaf ya buat teman-teman Pro 2 jika ada salah kata yang terlanjur terucap dari mulut yang kadang kurang ramah ini ya teman-teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune on Pro 2 FM Biak. Semoga kamu dapat terhibur dan semoga saja bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan saya Rafael Rumino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara tetap di udara.

0: 102 FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Aku hemat uci, uci. Aku emang
0: Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan citra mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: kedua kejuaraan dunia WWF 2026. Ganda campuran Indonesia Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tasya mengunggar melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia WWF 2026. Bimo dan Nabila mengalahkan ganda Prancis Julian Mayo dan Lea Palermo lewat drama rubber game dengan 21-12, 13-21, dan 22-20. Pertandingan berlangsung selama 65 menit di lapangan Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Selasa 18 Agustus 2026. Sesuai pertandingan, Arla Nabila Tasya mengunggaran mengaku senang dapat meraih kemenangannya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, Persib buktikan ketangguhan, trofi Dewata Challenge Series 2026 berhasil diraih. Persib Bandung sukses menjuarai Dewata Challenge Series 2026. Maung Bandung menang dengan 3-2 di atas Bali United. Mas Lok, Balsa Sepulis, dan Gabriel Mutombo mencetak 3 gol Persib. Gol Bali United melalui Gopal Wison dan Jao Ferrari di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, Selasa 18 Agustus 2026. Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Pakhtiara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada Fox tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
2: Aduh,
3: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

94,5 FM Radio Wabia, jalan terbaik kamu. Selamat pagi nih, selamat pagi semuanya. Dan Rabu pagi ini gimana kabarnya teman Produa? Semoga semuanya tetap sehat, moodnya juga aman, dan pastinya semangatnya masih terjaga ya teman Produa. Tadi kita sudah ditemani jazz musik nih dengan lagu-lagu pilihan, dan sekarang waktunya kita lanjut nih teman Produa ngobrol santai di pada selamat pagi teman Produa yang tentunya siap jadi teman terbaik kamu ya untuk memulai hari ini. Nah buat teman Produa semuanya yang pagi hari ini sudah mulai bersiap-siap nih mau berangkat kerja, sekolah, kuliah atau mungkin yang aktivitasnya dari rumah, semangat menjalani hari Rabu ini ya teman Produa. Katanya kalau sudah di hari Rabu itu rasanya gimana teman Produa ya? Senin sudah lewat, Selasa sudah lewat, tapi Jumat masih terasa agak jauh ya. Jadi ya sudahlah teman Produa ya, kita nikmati saja di hari Rabu ini. Jangan lupa juga mulai pagi dengan hal-hal sederhana teman Produa, dengan minum air putih, sarapan kalau ada waktunya ya. Cek lagi barang-barang sebelum berangkat, dan yang paling penting jangan lupa bawa mood yang baik teman Produa. Kalau ada pekerjaan atau tugas yang terasa banyak, kerjakan satu persatu aja teman Produa, nggak perlu langsung semuanya diselesaikan dalam satu waktu aja nih. Dan mungkin buat teman Produa semuanya yang hari ini punya target tertentu, semoga semuanya berjalan lancar dan ada kabar baik ya yang datang di hari ini nih. Dinar akan terus menemani Rabu pagi teman Produa semuanya hingga nanti jam 10 pagi ya, pastinya dengan obrolan ringan, informasi menarik dan lagu-lagu pilihannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar di Pada Selamat Pagi teman Produa hanya

Ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka mengenali dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, klinik juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Crouch-Lippel, PhD, pasangan yang ini biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami klinik adalah dengan terus-menerus mengunci aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangan.

apa bukan memasang produk lagi ya cuman terbaik kamu masih barengan sama Jihad di para semua kita teman Pro 2 yang tentunya siap jadi teman terbaik kamu nih ya untuk memulai hari ini. Nah teman Pro 2, kalau ngomongin soal sarapan nih ya, ternyata memang bukan cuma soal kenyang atau nggak kenyang loh teman Pro 2. Pilihan menu di pagi hari juga bisa berpengaruh nih pada bagaimana energi kita bertahan sepanjang pagi ini teman Pro 2. Karena ada beberapa tips nih teman Pro 2 yang bisa diterapkan supaya sarapan kita tuh lebih seimbang dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil teman Pro 2. Salah satu prinsip utamanya adalah mengkombinasikan karbohidrat kompleks ya, protein, serat dan lemak sehat teman Pro 2 sekaligus tidak berlebihan dengan gula tambahannya ya. Misalnya daripada sarapan hanya dengan makanan atau minuman yang manis, kita bisa nih menambah sumber protein seperti telur, tahu atau tempe teman Pro 2. Kemudian lengkapi dengan sayuran atau buah yang mendapatkan seratnya teman Pro 2. Tips berikutnya teman Pro 2, pilih sumber karbohidrat yang lebih kaya serat ya, seperti oatmeal, roti gandum yang utuh atau sumber karbohidrat kompleks lainnya nih. Kombinasi seperti ini tuh membantu energi dilepas secara lebih bertahap ya, dan membuat rasa kenyang tuh bisa bertahan lebih lama teman Pro 2. Kemudian jangan lupa perhatikan porsinya teman Pro 2. Makan yang sehat tuh sekalipun tetap makanan yang sehat ya, itu tetap perlu dikonsumsi sesuai kebutuhan tubuh nih. Dan satu lagi yang gak kalah penting teman Pro 2, coba perhatikan minuman pendamping sarapannya. Kalau makanannya sudah mengandung gula, jangan sampai minumannya juga penuh gula tambahan teman Pro 2. Air putih bisa menjadi pilihan sederhana untuk memenuhi sarapan kalian ya. Jadi sebenarnya sarapan sehat itu nggak harus mahal dan nggak harus ribet teman Pro 2. Contohnya telur dengan sayuran, oatmeal dengan buah dan kacang-kacangan, atau nasi dengan lauk protein dan sayuran yang bisa menjadi pilihan yang seimbang teman Pro 2. Nah teman Pro 2, coba deh cek ya sekarang kalian pagi ini sarapan apa nih? Sudah ada protein dan seratnya atau masih mengandalkan kopi dan makanan-makanan manis saja teman Pro 2? Karena yang penting itu bukan harus langsung mengubah semua dalam satu hari teman Pro 2. Kita bisa mulai nih dari perubahan kecil dengan mengurangi gula tambahan, tambahkan protein dan serat, lalu perhatikan porsinya nih. Dan tentu saja teman Pro 2, kebutuhan setiap orang tuh berbeda-beda ya.

0: Pro 2. Jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap di Sore Selamat Pagi Teman Pro 2, hanya di 94.5 FM Teman Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi.
2: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

gabah sama kaya.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives in. Come on.
5: Bring them out, hey! Bring them out, yeah! Produ FM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biar teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang tentunya siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau cuaca lagi panas-panas kayak gini ya, yang terasa tuh bukan cuma badan jadi cerah dan gampang berkeringat teman Pro 2, kulit kita tuh juga ikutan protes nih teman Pro 2. Nah, ada beberapa masalah kulit yang lebih mudah muncul ketika cuaca panas nih, teman Pro 2. Di antaranya itu kulit terbakar matahari atau sunburn, kulit kering, iritasi, dan jerawat di area tubuh seperti punggung, teman Pro 2. Yang pertama, sunburn terlalu lama terpapar sinar matahari tanpa pelindungan itu bisa membuat kulit menjadi kemerahan dan terasa perih, teman Pro 2. Kemudian ada kulit kering ya. Walau cuaca panas tuh membuat kita berkeringat, kulit tuh tetap bisa kehilangan kelembapannya. Apalagi kalau aktivitas di luar ruangan cukup lama dan tubuh tuh kehilangan banyak cairan, teman Pro 2. Nah, masalah berikutnya adalah iritasi nih. Keringat yang bercampur dengan debu dan kotoran tuh bisa membuat kulit lebih mudah mengalami ruam dan kemerahan ya, teman Pro 2. Dan yang terakhir, jangan lupa dengan jerawat punggung nih. Karena memang saat cuaca panas kan, produksi keringat meningkat nih teman Pro 2. Kalau pakaian kurang menyerap keringat atau kulit tidak dibersihkan dengan baik tuh, kondisi tersebut bisa membuat pori-pori lebih mudah tertumbat teman Pro 2. Nah, kalau cuaca sedang panas kayak gini, jangan lupa juga teman Pro 2 fokus supaya badan tetap adem ya. Kulit juga perlu diperhatikan nih. Jadi gunakan pelindungan saat beraktivitas di luar ruangan. Jaga kebersihan kulit, cukup minum, dan pilih pakaian yang nyaman serta menyerap keringat teman Pro 2. Dan satu hal yang penting teman Pro 2, kalau muncul masalah kulit yang menetap, terasa berat atau mengganggu aktivitas, jangan asal mencoba berbagai produk ya teman Pro 2. Lebih baik konsultasikan dengan tenaga kesehatan agar tahu nih penyebab dan penanganannya teman Pro 2. Nah, saya Dina mau tanya teman Pro 2, kalau cuaca panas kayak gitu masalahnya yang paling sering kan masalah yang paling sering teman Pro 2 rasakan tuh apa sih? Gampang berkeringat ke kulit terasa kering atau wajah berminyak teman Pro 2, atau mungkin malah munculnya jerawat nih. Boleh banget kirim cerita kalian ke WhatsApp kita di 082398839192. Atau kalian juga bisa melalui DM Instagram kita ya di Pro 2 Biar dan Facebook RRI Pro 2 Biar. Nah, Dinar tunggu cerita-cerita menarik dari kalian teman Pro 2, dan pastinya masih banyak informasi menarik dan obrolan ringan serta lagu-lagu pilihan yang siap nemenin pagi kalian hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biar.

0: hari kita bisa lihat ini.
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

meski sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Football Club.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih barengan sama Dinar tentunya ya di pada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal media sosial nih ya, biasanya yang ada di pikiran kita itu apa teman Pro 2? Konten viral, jumlah viewers, like, followers, atau mungkin FYP nih teman Pro 2. Nah, pernah nggak sih kita berpikir teman Pro 2 bahwa media sosial itu sebenarnya bisa lebih dari sekedar tempat untuk eksis saja ya? Karena memang ternyata teman Pro 2 ada anak-anak muda yang memanfaatkan media sosial itu untuk mendorong sesuatu yang lebih nyata nih. Jadi bukan cuma membuat konten, tapi bagaimana konten tersebut itu bisa mengajak orang lain melakukan sesuatu dan memberikan dampak positif dalam kedua. Nah, seperti yang diberitakan di antara news ya, ada sejumlah kreator muda nih yang memanfaatkan platform digital untuk mendorong aksi nyata teman kedua. Ada yang bergerak di bidang lingkungan, budaya, dan pariwisata sampai membantu mempromosikan produk lokal teman kedua. Misalnya Jeremy Owen yang mengembangkan gerakan penanaman pohon, akses air bersih hingga pembangunan sekolah nih. Ada juga Elsa Novia Sena yang mengembangkan konten tentang sejarah dan budaya menjadi tour edukasi teman berdua. Sementara Henry Alejandro memanfaatkan platform digital itu untuk membantu memasarkan produk konveksi dari daerahnya teman berdua. Nah, menarik banget ya teman Pro 2 ya, artinya memang konten yang kita buat tuh sebenarnya bisa punya perjalanan lebih jauh daripada sekedar muncul di layar HP aja ya. Dan pagi ini kita mau ngobrol soal itu teman Pro 2, apakah anak muda sekarang bisa menggunakan media sosial sebagai alat untuk menciptakan perubahan? Dan bagaimana sih caranya supaya konten kita tuh, konten yang kita buat tentunya ya, nggak berhenti di angka viewers tapi bisa menghasilkan aksi nyata. Jadi yuk teman Pro 2 kita bahas di pada selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Tapi tentunya jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan bahas tuntas nih teman Pro 2. So, stay tune.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Erdon Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman.

0: aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2. Teman terbaik.

FM Pro 2 Bias, cuman terbaik kamu. Nah teman kedua, kita lanjutkan ya obrolan kita nih tentang media sosial yang bisa menjadi ruang untuk menciptakan dampak nih teman kedua. Kalau dipikir-pikir emang teman kedua ya, sebenarnya media sosial ini memberikan kesempatan yang cukup besar nih buat anak muda nih. Kita punya kamera di HP, punya akses internet, dan punya kesempatan untuk menyampaikan ide kepada banyak orang teman kedua. Tinggal pertanyaannya adalah mau digunakan untuk apa nih? Kamera HP kita, akses internet yang kita punya, dan kesempatan yang mungkin udah ada di depan mata teman kedua. Karena seperti apa yang terlihat dari cerita para kreator muda tadi teman kedua, sebuah konten itu bisa menjadi pintu awal ya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar nih. Seperti Jeremy Owen misalnya teman kedua, gerakan yang awalnya dibangun melalui media sosial tuh kemudian berkembang ya menjadi aksi nyata seperti penanaman pohon, pembangunan akses air bersih di Nusa Tenggara Timur hingga pembangunan sekolah teman kedua. Kemudian juga ada Elsa Novia Sena yang kontennya tuh tentang sejarah dan budaya yang ternyata tuh bisa berkembang menjadi Benteng of Walking Tour teman kedua, sebuah tour edukasi yang memperkenalkan budaya Cina Benteng di Tangerang kepada masyarakat yang lebih luas, bahkan pesertanya yang datang tuh dari berbagai negara loh teman kedua. Ada juga tadi Henry Alejandro ya yang menggunakan platform digital untuk membantu memasarkan produk-produk konveksi dari Kecamatan Ibun ini di Kabupaten Bandung. Jadi memang media sosial itu bukan cuma tempat promosi aja, tetapi juga bisa menjadi penghubung antara produk lokal dengan calon pembeli teman kedua. Dan dari sinilah kita bisa melihat teman kedua bahwa kreator itu nggak harus selalu bicara tentang dirinya sendiri nih. Kita bisa kok membuat konten tentang lingkungan sekitar teman kedua ya, tentang budaya daerah, tentang kuliner lokal, tentang UMKM, tentang tempat wisata, atau bahkan teman kedua tentang persoalan di sekitar kita yang membutuhkan perhatiannya. Dan memang teman kedua ini tuh tentu relevan banget ya buat kita yang ada di Biak nih. Jadi bayangkan aja teman kedua, kalau semakin banyak anak muda Biak membuat konten positif tentang budaya Papua, destinasi wisata, kuliner lokal, kreativitas anak muda sampai produk UMKM daerah, bukan nggak mungkin ya teman kedua kepikiran itu sesuatu yang awalnya hanya dikenal oleh masyarakat sekitar akhirnya bisa dikenal lebih luas ya. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi gimana caranya supaya kontennya viral, tapi kita ubah pertanyaannya menjadi kalau kontennya dilihat banyak orang dampaknya baik nggak ya, apa yang kita bisa berikan nih. Nah soal dua itu tadi ya, kita membahas tentang apakah konten itu bisa mempengaruhi teman-teman atau menjadi ruang untuk menciptakan dampak nih. Tapi di era digitalisasi sekarang ini sepertinya ya memang konten media sosial atau konten itu bisa berdampak sekali buat setiap orang ya teman-teman dua ya, misalkan yang awalnya kita nggak tahu jadi tahu tentang misalkan kayak edukasi tentang budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi tanpa kita ke sana atau tanpa kita berkunjung ke tempatnya langsung, tapi kita udah tahu nih teman kedua dari sejarahnya melalui konten-kontennya teman kedua, itu juga bisa menjadi dampak tentunya ya, karena di era digitalisasi saat ini itu memang media sosial sangat-sangat berdampak pada kehidupan apalagi anak-anak muda nih teman kedua. Ya mungkin banyak tahu ya tentang yang terjadi atau istilahnya kalau anak muda pengen tahu bagaimana dunia bekerja. Jadi memang dari konten-konten yang mungkin terjadi di media sosial kita bisa mengerti teman kedua ya, dan akhirnya berdampak pada mungkin kita menambah pengetahuan ya teman kedua. Nah itu tadi pembahasan kita dan Jinar tunggu tanggapan kalian semua teman kedua bagaimana nih. Atau kalian punya ide nih mau bikin konten apa yang ada di Biak ini, karena kan Biak kan memang destinasi apalagi pantainya atau lautnya kan bagus-bagus nih teman kedua. Itu bisa jadi ini salah satu ide konten yang menarik buat kalian yang ada anak-anak muda yang ada di sekitaran Biak ini untuk membuat konten mengenalkan kepada orang-orang atau wisatawan di luar sana teman kedua, juga bisa menarik pengunjung ya, itu akan berdampak besar untuk pariwisata di Biak sendiri teman kedua. Langsung aja teman kedua kalian tanggapi ya, apa misalkan kalian punya ide-ide nih konten buat mau buat konten kayak gimana, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0823
9883 9192, atau juga kalian bisa kirim melalui Instagram kita di pro2pis.facebook.rl/pro2biak. Mungkin kalian juga bisa menanggapi apakah setiap konten yang kalian lihat di media sosial itu bisa berdampak pada kalian dengan pro2. Ya, tunggu tanggapan kalian semua dan jangan kemana-mana, tetap saja terus bareng sama Dengar hanya di 94.5 dan pro2biak, semua terbaik.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Produa FM.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware FM.
0: Teman terbaik kamu.

95,5 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita lanjut nih sama Pro 2 ya, pembahasan tentang apa sih media sosial atau konten-konten itu berdampak ya pada hidup kita. Dan dari obrolan pagi kita di pagi hari ini, ada satu hal menarik yang bisa kita simpulkan ya, teman Pro 2, yaitu menjadi kreator tuh bukan hanya tentang membuat sesuatu yang menarik untuk ditonton aja, teman Pro 2, tetapi juga bisa tentang menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, cerita para kreator muda yang kita bahas tadi tuh menunjukkan ya bahwa sebuah konten tuh bisa menjadi langkah awal untuk aksi yang lebih nyata, teman Pro 2. Menjaga lingkungan, mengenalkan budaya, mendukung pariwisata, sampai membantu produk lokal berkembang nih, teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin punya hobi membuat video, fotografi, menulis, desain, atau sekedar suka bercerita di media sosial, jangan merasa bahwa karya kalian terlalu kecil, teman Pro 2. Karena kita nggak pernah tahu nih, satu konten sederhana yang kita buat hari ini mungkin bisa membuat seseorang mengenal budaya daerah kita, teman Pro 2. Tertarik membeli produk lokal, mengunjungi tempat wisata, atau mungkin bahkan tergerak melakukan sesuatu yang positif, teman Pro 2. Jadi mulai sekarang nggak ada salahnya kalau sebelum menekan tombol upload, kita bertanya kepada diri kita sendiri, teman Pro 2, konten ini cuma ingin saya ingin dibuat supaya dilihat orang, atau ada sesuatu yang ingin kita berikan kepada orang lain ya. Karena pada akhirnya viral itu hanyalah angka, teman Pro 2, tapi dampak adalah cerita. Nah, teman Pro 2, kalau diberi kesempatan nih ya, membuat satu konten yang bisa memperkenalkan Biak atau Papua ke seluruh Indonesia, kira-kira apa sih yang mau kalian angkat, teman Pro 2? Budayanya kah, wisatanya kah, kulinernya kah, musiknya kah, atau mungkin UMKM-nya, atau cerita dari anak mudanya, teman Pro 2? Boleh banget kirim pendapat kalian, karena siapa tahu dari satu ide kecil, teman Pro 2 semuanya bisa melahirkan sebuah karya yang membawa Biak semakin jauh ya, teman Pro 2. Nah, jangan kemana-mana, teman Pro 2, karena Dino masih nemenin kalian sampai nanti di jam 10. Jadi, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, status sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

terbuka saat tak ada.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Biasa terpilih Cambon. Nah, Semangat Pro 2 tentunya masih barengan sama Dinar di pada Semangat Pagi Teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2 pernah nggak sih kalian tuh tiba-tiba ngerasa tegang atau cemas Teman Pro 2? Jantungnya tuh terasa berdebar, pikiran ramai, dan tubuh rasanya susah untuk rileks nih Teman Pro 2. Nah, belakangan ini ada pembahasan yang cukup menarik nih di media sosial Teman Pro 2. Katanya menempelkan kompres es di area ketiak bisa membantu meredakan kecemasan loh. Benarkah begitu Teman Pro 2? Nah, dalam artikel CNN Indonesia menyebutkan bahwa psikiater menjelaskan bahwa sensasi dingin memang bisa memberikan efek menenangkan ya untuk tubuh kita, tetapi itu hanya sementara Teman Pro 2, dan memang belum ada bukti ilmiah yang cukup untuk menyebut kompres es di ketiak itu sebagai cara khusus untuk mengatasi kecemasan nih. Efeknya juga tidak menghilangkan penyebab kecemasan itu sendiri Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2 jangan sampai karena melihat sebuah tips ya Teman Pro 2 di yang viral di media sosial kita tuh langsung menganggap sebagai solusi pasti nih. Karena memang kecemasan itu sendiri tuh bisa muncul karena berbagai hal nih Pak Teman Pro 2 ya. Misalnya tekanan pekerjaan, sekolah, kuliah, masalah pertemanan, atau banyak hal yang sedang kita pikirkan Teman Pro 2. Dan ketika sedang merasakan cemas, yang paling penting itu adalah mengenali apa yang sedang kita rasakan dan memberikan diri kita waktu untuk menenangkan diri Teman Pro 2. Bisa dengan berhenti sejenak dari aktivitas, mengambil waktu untuk beristirahat, berbicara dengan orang yang dipercaya, atau mungkin melakukan aktivitas yang membuat kita tuh merasa lebih nyaman Teman Pro 2. Kalau rasa cemas terus muncul ya Teman Pro 2 dan terasa berat atau mungkin mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk mencari bantuan dari orang dewasa yang dipercaya atau tenaga profesional Teman Pro 2. Jadi kesimpulannya, kompres dingin mungkin memberikan sensasi menenangkan sementara ya Teman Pro 2, tetapi bukan berarti bisa mengobati kecemasan ya. Jadi jangan mudah percaya hanya karena sebuah tips video yang sedang viral aja Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2, di era sosial media sosial seperti ini ya, kita tuh memang harus pintar-pintar nih membedakan antara tips yang sekedar viral dan informasi yang memang punya dasar yang jelas Teman Pro 2. Karena kesehatan itu bukan cuma soal mengikuti tren ya, tapi juga soal mencari informasi yang tepat. Nah, jangan kemana-mana karena dia masih punya banyak topik obrolan ringan di pagi hari ini ya Teman Pro 2. Jadi tetap stay terus bersama sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biasa, teman terbaik kamu.

0: sahabat, istilah overthinking ini di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Drew, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives. Come on.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tap urusan uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Lupa buat catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri

0: obat kreatif baru-baru ini, anak milenial dicobokan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur ya, Dinner akan melakukan pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf. Di mana di pagi hari ini Dinner akan memutarkan yang berjudul GSP yang dinyanyikan oleh Wung Sepele, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dan selamat mendengarkan dan tetap stay terus teman Pro 2 di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.